0: Bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja, ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes, coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun, tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo, tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri. John Lukumi arahkan kemana gerangan. Dan ini John Lukumi coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez, kali ini ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal, arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma, masih Lerma, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia. Berbahaya kali ini, dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Puerta, masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal, ke tengah lagi kepada John Arias. Kali ini John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Kolombia atau Portugal, arahkan ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini, masuk ke kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan, ke depan maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh ini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta, kali ini masih menguasai bola. Puerta arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal. Kali ini ke tengah, berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan. Kali ini bola terus mengalir, bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya. Karena memang jika terjadi gol di babak pertama tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal yaitu Renato Veiga terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang membuka pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia ini dengan tendangan bebas. Kita nantikan dan lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardir pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke depannya kepada pemain Santiago Arias, umpan pun kawan berbahaya, angkat, oh satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kuasaba sebelumnya pada saat akan dikirimkan tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara. Kandas yaki pemain-pemain Kolombia King bangun serangan, ada Diego ataupun Ajenares Luis Dias di situ, gratis snap, dia angkat bola kawan, heading, oh tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sebelah kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini. Kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Vitinha. Vitinha mencembalkan tekanan, umpan kesekan cepat mungkin gola dari status maki pertahanan Kolombia, gratis snap, Ronaldo angkat ke area kotak penalti, lawan terjadi kebut kop duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan lepas tembakan keluar gawang, oh sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joao Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas. Memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordova atau Jemrod Rodriguez kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan yang dituju adalah Gustavo Huerta, terjadi perebutan, kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal, tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati Rakum Lampi, berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Linato di sebelah, angkat bola kembali, berbahaya lepas tembakan, oh yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara, tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Granata kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat keluar gawang, disabut lagi bola tadi keluar kotak penalti, datang lagi serangan, ada di sana kena cepat menggiring bola, putarkan di sudut, dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha. Vitinha berikan pendek, putarkan di sudut dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha, lagi angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, masih putarkan di sudut dia, kuasa sebenarnya Renato, Pedro pukul gawang, sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sepenuhnya dia, namun salah umpannya berhasil kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia, berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias. Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat mulanya tadi sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dinantikan kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke belakang, oh di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukini, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam kampanye untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia. Ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti. Top gol lepas tembakan. Masih melambung saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari jarak kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian, belum berapa ketukan, masih tetap kosong-kosong, saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia. Kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dan bahkan kapten Ronaldo mundur ke belakang dia kepada John Dukumi ataupun kepada rekannya James Rijafu, sambil kepada John Cordova sodorkan bola pendek. Dia kuasai sepenuhnya, ada di samping ke Luis Diaz, berikan bola pendek lagi, masih di rahnya sendiri permainkan bola. Tadi sambil mencari kawan yang berdiri bebas, melarak lirik ke kanan dan ke kiri sambil mengerikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap Yakuta kedek sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxon sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain-pemain Portugal, kuasai lagi pemain-pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah tiga setengah sudah kebersihan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia cepat lagi, brotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, gerak tipu sana John Arias, ataupun Cordoba langsung ke gawang, berbahaya, gerak tipu sana lepas tembakan, dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara, pertahanan Portugal berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga sulit ditembus, dan bersama ini terjadi pelanggaran kami kira, ya, nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Kolombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan, mencoba mengiring bola dia, maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di arah kotak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia, saudara-saudara? Yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menyusut tanah dia. Kali ini bolanya lepas di kuasai Gila, berganti tekanan. Kini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelum jadi ada Cancelo salah umpannya. Kelihatan gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat, sehingga ada John Arias berputar-putar masih di kotak penalti, menurut mereka lepas tembakan. Satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Puerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa, saudara-saudara. Kini berganti tekanan, bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal, ada di serangan ya John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari orang tembak, gerak terusnya dia mendekati kotak penalti, lanjut ke gawang, sayang tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya, penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya menghasilkan out gawang, dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan, sudah dilakukan melambung tinggi, melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah kapten Cristiano Ronaldo, tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kucumi, Kucumi masukin kepada sekolah kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah, gerak tipu sedak dia kirimkan kepada kapten James Rodriguez, gerak tipu sedaknya masuk, kita kedik sebentar dia, bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan
2: Portugal ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz, Luis Diaz berkata kembali mundur ke belakang, lepas tembakan menyusul tengah, ah dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha long kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, berganti di kanan Portugal, 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sebenarnya. Gratus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes, Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, Gratus nanti mereka draku dah nanti, ah tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kembali Cristiano, lepas tembakan, ah tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat yang menggiring bola, mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek saja dia kepada siapa gerang di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dekat rekannya, mencoba melokasi kepada Diver Macado, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia, kotak di sana dibayang-bayang dua pemain Portugal di dekat kotak penalti, di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara, terus mengurung pertahanan Portugal. Gratus dan dia lepas tindakan Tomang, oh ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa, namun datang serangan lagi, tapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal, mencoba ke kanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di dalam mengganti kembali, masih berkuasai sepenuhnya, kutak kali sebenarnya angkat gawang lepas, tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi-lagi gagal. Kini berganti tekanan, Kamil pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal, kutekan di sebenarnya kapten kesebelasan Rodriguez, mundur lagi ke belakang dia, kerja selama di gajian Kodoba, langsung bergabung membentuk bila ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara Ali Reza Fagani membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih saudara-saudara, tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah saudara-saudara, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Ya. Beberapa kali on goalnya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya, termasuk di menit ke-31 tadi jebakan offside dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal, lalu offside gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya

di sejak menit ke-35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4. Jadi 4 shoot ya, walaupun on goal-nya cuma 1. Tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke-42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke-42 sampai menit ke-45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya. Cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 lebih dari 7. Walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia. Sangat kentara sekali itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kick-nya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16 di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal saatnya sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisinya sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol. Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias

Hydration break tadi, bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka

0: 38-39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya, plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi hai, ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan ya, apa namanya Portugal dalam mendelay permainan.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya, dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout ya, gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
1: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya ya, Uzbekistan saat ini di tempat
1: unggul,
2: yang
1: terpisah ya,
2: di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
1: dengan
2: ya, Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Esu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Mas Raffi, di mana dulu nih Mas? Portugal, Mas. Saya apa, Mas? Cristiano Ronaldo, jelas. Oh, depan-depan Cristiano Ronaldo ya, Mas. Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini, Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepul Kerto. Bahkan juga saya juga apa, fan berat Cristiano Ronaldo sih, juga sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, terusnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
0: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya, di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan, akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan, tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup jadi salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal. Karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia.
1: Ya.
0: Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya. Ruang yang bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi yeah, kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang pada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa

0: Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya betul. Hmm. Jadi di menit baru menit ke 22 sebenarnya ya. Ronaldo baru mendapatkan bola yang bola enak lah ya. Seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat

0: Manchester City Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi untuk Ronaldo, mungkin di marking tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias, penyerang Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
1: Okay. Kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya nih Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
0: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass step di yang lakukan di kotak 16, dia final passnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani

0: Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada.
1: Baik, saudara pendengar Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Selanjutnya kami ajak Anda kembali untuk mengikuti acara kami bersama tim Nunukan pagi di program Kidung Kristiani pendengar untuk pagi hari ini hingga pukul 9 pagi hari nanti.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 1 Nunukan, kanal.

Baik pendengar, hingga pukul 9 pagi hari nanti di program Kidung Kristiani kami hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Untuk di weekend kali ini kita akan berbagi informasi ini mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Nunukan. Salah satunya ada, kita jalan-jalan dulu ya pendengar ya, ada air terjun Paramayo atau Paromayo ya. Ini merupakan destinasi wisata alam tersembunyi yang terletak di Desa Pak Betung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, untuk lokasi dan juga aksesnya berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Longbawan ya. Anda dapat juga menyewa mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan trekking atau berjalan kaki. Air terjun di sana ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan 3 hingga 4 tingkatan dan dikelilingi oleh hamparan bebatuan besar di aliran sungainya. Kemudian debit airnya sangat deras sehingga dimanfaatkan juga oleh PT PLN sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk daerah perbatasan. Dan untuk Anda yang barangkali ada tempat menarik apa nih yang barangkali perlu untuk dikunjungi atau bahkan wajib untuk dikunjungi ya, apalagi untuk Anda yang suka sama yang namanya tempat-tempat wisata yang asri, kemudian juga banyak spot foto yang menakjubkan kan ya, seperti itu. Nah, untuk air terjun Paramayo ini bisa menjadi salah satu yang wajib ada di list liburan Anda ya. Kami hadirkan untuk pagi hari ini masih seputar informasi seputar tempat wisata yang ada di Kabupaten Nunukan. Bila mana ada tempat wisata juga nih yang barangkali juga jarang ada yang ketahui, jarang terekspos juga, ingin Anda sharing informasinya ada di mana ya, untuk menuju lokasi ini bisa diakses dengan menggunakan apa? Nah, boleh Anda share informasinya 0811531 1945. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Krayan, kita kembali pulang ya, kita ke Nunukan. Nah, kalau di Nunukan juga tidak kalah serunya, ada tempat wisata air terjun Binusan, pendengar. Ini terletak sekitar 15 km dari pusat kota Nunukan, di mana air terjun setinggi beberapa tingkat ini dikelilingi juga oleh hutan asri yang sejuk dan cocok untuk trekking. Siapa nih yang hari ini juga rencana mau ke air terjun Binusan? Sudah janjian sama keluarga, teman-teman barangkali, ya, apa yang mau dibawa, dipersiapkan. Nah, harus di prepare lagi ulang nih, karena untuk Anda yang juga berwisata bawa anak atau bawa banyak bocil-bocil yang sudah janjian mau ikutan, ya harus memang perlu perhatian dan juga persiapan khusus ya. Waduh, ada persiapan khusus ya, iyalah, karena bawa makanan, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti itu. Jangan lupa juga untuk bawa kamera khususnya, apalagi untuk yang sudah persiapkan untuk mengambil foto-foto dengan spot yang pastinya menakjubkan, seru, unik juga nanti di sana ya. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di tempat wisata dimanapun Anda kunjungi ya, agar tempatnya juga selalu kelihatan indah, selalu kelihatan bersih dan tidak terganggu juga walaupun Anda membawa banyak macam untuk snack-snack, makanan seperti itu ya. Tapi kalau setelah berkunjung, dibersihkan ulang, dibersihkan lagi ya, segala satunya juga akan tampak lebih indah, lebih bersih lagi. Jadi tidak mengganggu tempat-tempat wisata lainnya ya, karena punya tanggung jawab lah untuk menjaga kebersihan bersama. Baik pendengar, kami akhiri untuk di program Kidung Kristiani untuk di pagi hari ini. Jangan lewatkan untuk Anda tepat pukul 9 pagi hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk bergabung mengikuti paket rekaman siaran langsung ibadah gereja ya, untuk edisi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti paket rekaman siaran langsung ibadah gereja untuk di pagi hari ini.

0: Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Romo Suster, Prater, Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan, hari kita bersama di gereja mengenang dan mendoakan arwah semua orang beriman, baik itu anggota keluarga kita, sahabat kenalan kita, dan siapa saja yang boleh menjadi bagian kehidupan kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, juga akan mengingatkan kepada kita betapa kita juga disatukan dengan mereka secara rohani. Cinta kasih Kristiani tidak mengenal batas serta melampaui batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi mereka yang sudah meninggal dunia. Sebab itu bukan hanya keyakinan akan api penyucian, melainkan juga kewajiban rohani untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian, tetap merupakan bagian dari iman kita. Itulah yang juga dikatakan dalam Konsili Vatikan II, dalam konstitusi dogmatis tentang gereja. Itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan hidup dengan para saudara yang sudah mulai di surga atau sesudah meninggal masih mengalami penakhiran. Mari saudara-saudari, kita persembahkan intensi-intensi kita bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, agar mereka pun boleh mengalami akan kerahiman dan hidup dalam kebahagiaan keabadian di surga. Mari kita siapkan hati kita untuk ekaristi pagi ini. Kita mohon kerahiman pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk bersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
2: Amin.
1: Dalam peran syukur ekaristi secara khusus kita persembahkan untuk intensi kita masing-masing.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
2: Amin.

Bacaan dari Kitab Kedua Makabi. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman."

Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama memperingati arwah semua orang beriman. Setelah kemarin kita bersama merayakan hari raya semua orang kudus, dalam satu ungkapan mungkin kita bisa menganggapnya sebuah candaan, sebuah ungkapan spontan, tapi membawa satu pesan bagi kita, ialah ayo doakan saudara-saudaramu yang sudah meninggal sebelum kamu didoakan oleh yang masih hidup. Mumpung belum didoakan, doakan mereka yang sudah meninggal. Tampaknya sederhana, tampaknya receh, remeh, tapi ini menjadi satu pesan bagi kita bahwa ya, ada tanggung jawab sebenarnya kita sebagai umat beriman untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Ada satu persekutuan, ada satu persaudaraan, ada satu kebersamaan yang saya dan mereka, kita adalah satu dalam iman. Maka kalau tadi kita bersama dalam pengantar mendengarkan hidup manusia, dinamika manusia memang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa menyangkal itu. Ada batasan usia, ada batasan tempat yang membatasi kita. Tetapi ada satu hal yang tidak terbatas, melampaui ruang dan waktu, salah satunya ialah doa. Doa tidak mengenal masa sekarang, tetapi kita bisa berdoa atas pengalaman masa lalu yang pernah terjadi, dan juga untuk masa depan yang belum terjadi. Maka ada doa pengharapan, doa permohonan, kerinduan. Atas masa lalu kita berdoa, mohon rahmat pengampunan. Tetapi bukan hanya perkara waktu, kita juga bisa mendoakan siapapun, baik yang saat ini ada dan hadir bersama dengan kita, ataupun mereka yang telah tiada, ataupun mereka yang belum ada. Maka kita mendoakan semoga segera mendapat omongan, atau mereka yang telah meninggal semoga beristirahat dalam keabadian bersama dengan Kristus dan para kudus. Doa yang melampaui ruang dan waktu ini sesungguhnya adalah bentuk ungkapan cinta kita, rasa sayang kita, perhatian kita, persembahan kasih kita yang diungkapkan melalui doa. Karena satu-satunya yang mungkin masuk akal dan bisa terhadap mereka yang sudah meninggal, mau beri apa, makanan, minuman, snack juga tidak bisa. Tetapi doa yang paling sangat mungkin masuk akal bisa kita lakukan. Kalau ini bentuk ungkapan cinta, cinta yang bagaimana? Cinta yang didasarkan oleh apa? Bukan sembarang cinta, perhatian, dan kasih, tapi ini adalah cinta yang lahir dari iman. Karena iman, kita memiliki cinta pada mereka yang kita ungkapkan dalam doa. Iman akan apa? Allah. Allah yang seperti apa dan bagaimana yang saya imani? Allah yang nyata hadir dalam diri Kristus. Maka iman akan Kristus, itulah yang menjadi dasarnya. Kristus yang seperti apa yang membuat kita akhirnya demikian? Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Sehingga kematian dan kebangkitan itulah yang membuat kita akhirnya percaya bahwa saudara-saudari kita yang telah meninggal juga akan mengalami rahmat, pengalaman kebangkitan. Itulah yang kemudian hari ini kita bersama dengarkan dalam Injil dan menjadi kekuatan bagi kita. Semua yang dipercayakan Bapa kepadaku, jangan sampai ada yang hilang. Mereka yang telah dipercayakan kepadaku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan dalam iman kita
agar sungguh mengalami rahmat kebangkitan dan persatuan ini, maka iman gereja mengajarkan jiwa kita perlu dimurnikan, disucikan dalam api penyucian atau purgatorium. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kiranya yang menyatukan kita. Kalau tadi ada berapa 470 sekian atau 500 sekian intensi yang kita doakan, maka ini semua menjadi saat bagi kita untuk menyatukan apa iman kita. Tidak mungkin kita mendoakan kalau kita tidak punya iman akan pengharapan kebangkitan. Tidak mungkin kita hadir dalam Ekaristi mengintensikan secara khusus kalau kita pun tidak punya iman akan kebangkitan itu. Maka mari kita bersyukur akan rahmat iman ini, dan kita tetap mohon pada Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga doa-doa kita, persembahan cinta kita, sungguh meneguhkan dan menguatkan kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.

0: Mari kita aturkan doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Ia akan berikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya.
1: Umat menjawab, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umatmu. Bagi para uskup dan imam yang sudah mendahului kita, ya Bapa, semoga mereka diikutsertakan dalam kebahagiaan di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umatmu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahkanlah mereka kebahagiaan kekal bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umatmu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudusmu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umatmu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalanmu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Untuk kepentingan diri kita masing-masing.

0: Marilah berdoa kepada Tuhan.
1: Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu.
2: Allah Bapa kami, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua kepanggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan pejiaran kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami, ini dan sepanjang masa.
0: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami mohon basuhlah hamba-hambamu yang telah meninggal dengan darah Kristus, dan munikanlah mereka dari dosa-dosanya berkat korban Ekaristi ini. Semoga mereka yang telah engkau kuduskan dengan air baptis, terus-menerus engkau murnikan dengan kelembutan kasih sayangmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Mata bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.

Anamnesa 3A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Tuhanku dan Allah.

0: sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami bawa dan kami doakan dalam Ekaristi Kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
0: Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan rahmat berikan kekuatan dan mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin.

Semoga cahaya abadi menerangi mereka hingga kekal bersama para kudusmu ya Tuhan, karena Engkau Maha Rahim. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut tubuh putra tunggalmu yang telah dikorbankan bagi kami, tetapi bangkit dengan mulia. Kami mohon dengan rendah hati bagi para hambamu yang sudah meninggal. Semoga setelah dibersihkan berkat misteri Paskah, mereka dimuliakan berkat pahala kebangkitan yang akan datang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

0: memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada-Nya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Pergi ke mall.

0: Kenapa di sini? Kamu nggak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nggak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku nggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Rahima, kelas 6B SD Negeri 001 Nunukan Selatan. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dalam acara Idola Anak, yaitu Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 Nunukan. Tahu nggak nih teman-teman, siaran ini bisa didengarkan di Nunukan, Sebatik, dan Krayon loh. Teman-teman juga bisa belajar banyak sekali hal baru di acara ini sampai di jam 11 siang. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang salah satu dari 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Di dimensi program pendidikan karakter, yaitu penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa di sini anak Indonesia hebat? Ya, betul sekali teman-teman. Kita semua adalah anak Indonesia hebat. Menjadi anak Indonesia hebat adalah impian semua anak di Indonesia. Lalu, gimana nih caranya menjadi anak Indonesia hebat? Nah, dalam acara RI ini, saya akan menemani teman-teman semuanya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan ini sangat penting karena akan membantu anak-anak menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oh iya, jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah lagu-lagu yang diputar oleh Kakak Angel.

Teman-teman, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi atau lebih awal. Siapa di sini yang suka bangun pagi? Bangun pagi itu penting loh teman-teman. Bangun pagi adalah kebiasaan sederhana dengan manfaat yang luar biasa. Anak-anak yang terbiasa bangun pagi akan lebih disiplin, mampu mengelola waktu dengan baik, serta memiliki kendali diri yang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Dan dengan bangun pagi, kita dapat menggunakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas kita. Setelah bangun pagi, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur dan membantu orang tua ya. Anak hebat itu selalu rajin dan mandiri loh. Luar biasa ya teman-teman, dengan bangun lebih awal, tidak akan ada drama buru-buru ke sekolah karena takut terlambat. Dan kita bisa mempersiapkan peralatan sekolah. Nah teman-teman hebat, kalian sudah tahu pentingnya bangun pagi kan? Mulai sekarang, biasakan bangun pagi ya. Teman-teman pendengar setia RRI Nunukan, selanjutnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua adalah beribadah. Beribadah merupakan aktivitas penting yang tidak hanya mendekatkan individu kepada Tuhan, tetapi juga membentuk nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Anak yang rutin beribadah cenderung memiliki arah hidup yang lebih baik, bermakna kebersamaan yang kuat, solidaritas, serta semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan optimisme dalam menghadapi hidup. Contoh penerapannya yaitu ibadah bersama, sholat berjamaah, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita berbicara kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bangun pagi dan beribadah, setelah ini saya akan kembali lagi di siaran Idola Anak ya Indonesia Layak Anak RRI Nunukan.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi dan beribadah, sekarang saya ingin membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketiga, yaitu rajin berolahraga. Siapa di sini yang suka berolahraga? Biasanya kalian olahraganya apa nih? Kalau saya sukanya main badminton loh. Teman-teman, kebiasaan berolahraga memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh dan pikiran kita. Olahraga membantu menjaga kebugaran, meningkatkan potensi diri, dan menanamkan sportivitas. Anak-anak yang aktif berolahraga juga cenderung memiliki mental yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan. Dengan beragam pilihan olahraga, anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya, seperti bermain sepak bola, badminton, voli, dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga secara teratur ya. Teman-teman, dengan berolahraga, kita akan menjadi anak yang sehat dan kuat. Teman-teman, pendengar setia RRI Denukan, selanjutnya kita membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keempat, yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi adalah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebiasaan ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kemandirian anak dalam merawat dirinya. Dengan pola makan yang baik, anak-anak dapat memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran mereka untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Ayo, siapa yang suka makan sayur dan buah? Sayur dan buah itu mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh kita loh. Jangan lupa untuk makan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat ya.

0: antara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya, Bu.
0: Maka dari itu, Ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Maaf, ikan apa saja ya, Bu?
0: Banyak, sayang. Ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya, Bu. Maaf, makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo, makan ikan.

Selanjutnya kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat yang kelima yuk teman-teman, yaitu gemar belajar. Siapa di sini yang gemar belajar? Gemar belajar merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Anak yang gemar belajar memiliki peluang besar untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan baru, sekaligus membentuk rasa empati dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dengan menyempatkan waktu luang dengan membaca di perpustakaan atau di sudut atau di pojok baca. Teman-teman, kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, gemar belajar adalah jalan untuk meraih cita-cita kita loh. Belajar bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau di mana-mana saja. Yang penting, kita harus selalu semangat dan rajin belajar. Teman-teman, selanjutnya kita bahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keenam, yaitu bermasyarakat. Teman-teman, anak hebat itu juga pandai bermasyarakat loh. Dalam bermasyarakat, kita harus saling menghormati, menyayangi, dan membantu sesama. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan dapat melatih kita untuk menghargai nilai gotong royong, kerjasama, dan toleransi. Dengan bermasyarakat juga, kita bisa belajar dengan hal dan memiliki banyak teman. Yang terakhir, kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketujuh adalah tidur cepat. Kebiasaan tidur cepat membantu organ tubuh kita cepat pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Dengan demikian, kita akan termotivasi untuk berkarya lebih produktif esok harinya. Tidur berkualitas juga meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam belajar loh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu tidur tepat waktu ya teman-teman. Dengan tidur yang cukup, kita akan bangun pagi dengan segar dan semangat. Teman-teman, sebelum saya tutup acara ini, yuk kita dengarkan lagu dari Kakak Angel.

0: Hello.
1: Mi, apa ini untuk kamu?
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih? Makasih, teman.
2: Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
5: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
4: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
5: Allah!

Tidak kerasa ya teman-teman, kita sudah banyak sekali membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oh iya teman-teman, bisa dengerin RRI Tundukan dalam siaran Idola Anak minggu depan ya, di jam yang sama yaitu di jam 10 siang. Saya Rahima, kelas 6B SDN Negeri 001 Nunukan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar kembali ada masih bersama kami di Pro Satu Nunukan siang hari ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda ya, buat adik-adik semua yang lagi di rumah siaran Idola Anak. Nah, untuk semuanya nanti hari Minggu yang akan datang juga Kakak Angel bakal hadirkan buat kalian semuanya siaran Idola Anak. Kembali kali ini beragam informasi juga ya, informasi kesehatan pastinya bakal saya akan hadirkan menemani siang hari Anda dengan cuaca yang sudah kembali cerah. Tadi juga sempat hujan ya, hujan-hujan panas gitu. Dan untuk sekarang sudah mulai cerah, mudah-mudahan tidak gerimis lagi di tempat Anda dan Anda bisa memulai aktivitas yang hari ini mungkin dengan menikmati hobi Anda atau juga melakukan berbagai kegiatan lainnya, berwisata juga. Dan tetap hati-hati ya untuk semua yang akan bepergian kemanapun karena barusan hujan jadi pastinya licin ya. Apapun itu, dimanapun menikmati hari Minggu ini, tetap semangat dan hati-hati selalu untuk Anda semuanya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintai.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nunukan siang hari ini, tentunya dengan beragam informasi kesehatan untuk Anda. Kali ini saya hadirkan terkait dengan yang biasa mengalami stres atau banyak pikiran ya. Nah, stres ini merusak imun tubuh, pendengar. Banyak orang mengira kalau dampak dari stres berkepanjangan hanya merusak kondisi mental dan suasana hati saja. Alhasil, saat kita merasa, kita cenderung mengabaikannya dan juga menganggap itu hanya sebuah hal yang biasa dan akan hilang dengan sendirinya. Padahal dari sudut pandang medis, stres kronis yang dibiarkan berlarut-larut ini perlahan akan menghancurkan sistem pertahanan fisik tubuh. Jadi penyakit stres memang ada, mulai dari mual, kemudian juga kenaikan berat badan hingga eksim, dan juga stres dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Percaya atau tidak, stres tidak selalu buruk. Bahkan stres akut adalah bagian dari diri kita yang membantu melindungi kita dan juga membuat kita lebih waspada. Namun seiring waktu, ketika tubuh Anda mengalami stres kronis ya, tubuh terbiasa memiliki terlalu banyak kortisol dalam darah. Nah, stres sangat mempengaruhi dan juga dapat menurunkan imun tubuh. Stres yang berlangsung lama atau kronis, pendengar, ini akan memicu produk hormon kortisol berlebih yang akan menghambat kemampuan tubuh dalam memproduksi limfosit atau sel darah putih. Akibatnya, sistem pertahanan melemah dan juga tubuh lebih rentan diserang penyakit infeksi. Stres memicu pada peningkatan detak jantung, kemudian otot menegang dan juga nafas lebih cepat. Nah, dampak stres pada tubuh mengaruhi berbagai sistem secara psikofisik ya. Dan diantaranya ini adalah sistem saraf dan juga mental. Jadi sistem kardiovaskular atau jantung dan juga pembuluh darah, sistem pencernaan, kemudian sistem kekebalan tubuh, serta otot dan juga kulit. Sistem juga sistem reproduksi ya. Stres yang tidak ditangani ini dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan juga menurunnya fungsi dari kekebalan tubuh. Nah, strategi untuk mengelola stres untuk imunitas kuat adalah melakukan teknik relaksasi, kemudian pola hidup seimbang, dukungan sosial dengan memahami koneksi antara stres dan juga imunitas. Jadi kita dapat mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Ingatlah bahwa mengelola stres sama pentingnya dengan mengkonsumsi vitamin untuk sistem imun yang optimal.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Atasi stres dan pertahankan kesehatan jiwa yuk dengan cara ini. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dan relaksasi. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berpikir positif. Jagalah kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
2: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka tidak nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani. Dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania, bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman. Karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
2: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Wanda.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
2: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah Cape ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau Cape Verde sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
2: Ya, tentu kalau kita lihat Cape Verde ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat Cape Verde mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari Cape Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya ya. Dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
2: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
2: Ya sebenarnya kalau kita lihat Lionel Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Pak Anak. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPVT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itu Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPVT sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
2: Ya, saya melihat justru buat KPVT adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi. Mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
1: Baik. Nah, perlawanan dari Cape Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
2: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain DKP PRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KP PRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim

dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini. Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kota Piala Panama sudah lakukan Bukayo Saka, menuju ke arah gol. Lanjut 3 gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.

0: babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Rowe.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak rasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti ya, segitu siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Longbawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang Sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon, pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Batatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semarang.
1: Ya, memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya, sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada

0: ke Gunung Yupai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yupai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yupai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yupai Semaring.
0: Camat Kerayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Kerayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yupai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Maka di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
0: Gunung Yupai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yupai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yupai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yupai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yupai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Kerayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yupai Semaring. Ingat ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
0: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Kerayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
2: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yupai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yupai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ, gitu. Ya. Itu harapannya kita.
0: Demikian cerita tentang Gunung Yupai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Kerayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Nunukan siang hari ini. Lagu-lagu daerah kembali hadir mengisi ruang dengar Anda di hari Minggu ini. Dan cuaca juga terlihat sudah kembali mendung ya. Di beberapa tempat juga agak mendung. Namun juga di beberapa tempat juga terlihat agak cerah. Aduh, pokoknya hari ini campur aduk deh cuacanya. Jadi nikmati aja apapun cuaca hari ini. Untuk yang lagi di rumah juga selamat menikmati kebersamaan di hari Minggu ini. Begitu juga yang lagi mungkin yang lagi ngumpul di kebun, menikmati buah-buahan di kebun, atau juga yang lagi nikmati hobinya, yang lagi jalan-jalan. Pokoknya untuk semuanya selamat menikmati kebersamaannya, waktu liburnya, dan tetap berhati-hati. Kembali lagu-lagu daerah juga masih kami hadirkan untuk semuanya. Mudah-mudahan lagu-lagu dari daerah-daerah yang sudah kita hadirkan semakin menambah wawasan kita terkait dengan kekayaan budaya bangsa kita, yaitu lagu-lagu daerah, musik-musik daerah yang bakal kita dengarkan hingga pukul 14 nanti.

Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

Pendengar masih dengan lagu-lagu dari Nusantara kita untuk Anda yang merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa kita. Nah, Indonesia itu punya lebih dari 1.300 suku bangsa. Bayangin ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, dan kita itu kayak supermarket budaya terbesar di dunia ya. Jadi gak usah jauh-jauh deh, dari bahasa saja sudah beda-beda. Kita punya ratusan bahasa daerah, tapi keren ya, kita tetap disatukan sama satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda emang benar-benar sejenius itu ya, merajut bangsa ini. Dan bukan cuma bahasa, pendengar, rumah adat kita juga bentuknya macam-macam dan juga punya filosofi mendalam. Contohnya rumah gadang di Sumatera Barat yang atapnya kayak tanduk kerbau ya, atau juga rumah tongkonan di Toraja yang megah banget, semuanya dibangun tidak asal jadi, tapi ada cerita dan juga doa di setiap sudutnya. Belum lagi kalau kita ngomongin soal tari-tarian, mulai dari tari saman yang super kompak dan juga cepat ya, ini dari Aceh, kemudian juga tari kecak yang magis banget dari Bali. Nah, itu semua baru sebagian kecil ya. Kemudian kalau di sini ada tari zapin, waduh, semuanya kaya sekali akan budaya, apalagi dengan lagu-lagu daerahnya yang super banyak ya. Jadi hari ini kita bersyukur sekali kita punya banyak sekali kekayaan budaya bangsa, dan salah satunya sedang kita dengarkan di lagu-lagu daerah kali ini. Oke, kita terus aja ya, masih dengan lagu-lagu daerah spesial untuk Anda semuanya.

Tahukah Anda, tato bagi perempuan Dayak Lodaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lodaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan, Kalimantan di Krayan.

Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.

Kupai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh.

Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

Dengar itu dia lagu-lagu daerah telah kami hadirkan temani Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang.

0: Pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Ilham, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Berikut laporan Salma Amin.
1: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
2: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
1: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI. Menurutnya, sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
3: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BMI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
1: Andi Ihsan menambahkan para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini PMI diharapkan lebih waspada sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
0: BP3 Kalimantan Utara mengimbau masyarakat agar waspada terhadap lowongan kerja yang beredar di media sosial dengan tawaran upah yang tinggi. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Edukasi diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Fokus kegiatan adalah pencegahan pekerja migran ilegal dan TPPO. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
5: Nah, di sinilah yang kita peran kita daripada pemerintah untuk memberikan edukasi yang saya sampaikan tadi bahwa kita jangan teriming-iming dengan media sosial yang ada. Tawaran-tawaran yang iming-iming yang luar biasa, terutama generasi muda kita, untuk tidak terpengaruh terhadap apa yang ditawarkan oleh media yang ada.
4: Menurutnya, berbagai tawaran kerja di media sosial perlu disikapi dengan hati-hati. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran perekrutan ilegal. Korban yang berangkat secara non-prosedural berisiko mengalami eksploitasi di luar negeri. Sejumlah negara di Asia Tenggara menjadi tujuan sindikat perekrutan ilegal.
5: Karena mereka nanti akan terjebak dengan pekerja migran ilegal dan terindikasi terhadap TPPO itu sendiri, seperti judi online yang menjadi tren sekarang tuh 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Ini yang kita hindari saat ini.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disransnaker Kabupaten Nunukan, Rahmawati Mato, mengatakan terus membuka layanan konsultasi bagi masyarakat. Informasi lowongan kerja resmi dapat diperoleh melalui instansi pemerintah terkait.
6: Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk menjadi pekerja yang prosedural, kita harus mempunyai dokumen yang legal dengan berkonsultasi kepada BP3MI maupun juga kalau untuk kesempatan kerja kita juga bisa bekerja sama berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengenai info-info loker dan lain sebagainya.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Ahmad Ilham. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Orang tua diimbau untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menilai perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat terutama dalam mendukung proses belajar dan menambah wawasan anak. Namun, orang tua juga perlu mewaspadai dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Menurutnya, penggunaan gadget dan akses internet yang tidak terkontrol berpotensi mempengaruhi perkembangan anak. Anak dapat mengalami kecanduan gadget, menurunnya minat belajar, hingga paparan konten negatif di dunia digital.
8: Untuk pola asuh anak, ya tentu ini kembali ke bagaimana pemahaman orang tua masing-masing itu. Karena itu perlu ada edukasi ke mereka, seperti apa nih kita mendidik anak di zaman sekarang. Kalau orang tua kan selalu, kami dulu begini, kita dulu begini. Nah, sementara anak sekarang itu kan beda karakternya. Bagaimana pola asuh anak di era sekarang ini itu, sehingga ya mereka akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu.
0: Meski demikian, Arpia mengakui bahwa akses terhadap perangkat digital sulit dipisahkan dari aktivitas anak di era saat ini. Pasalnya, teknologi juga memberikan banyak manfaat positif, terutama dalam menunjang proses pembelajaran dan memudahkan anak memperoleh berbagai informasi.
8: Karena eranya anak-anak nih ya semua digital gitu. Tapi seperti apa apa orang tua memahami, seperti apa mungkin langkah-langkah. Mungkin anak-anak ada tahapannya, di usia sekian batasannya seperti ini. Karena justru tidak bisa dipungkiri juga, ada juga hal positif yang mereka bisa dapatkan dari itu kan gitu.
0: Ia juga menyarankan agar orang tua tidak memberikan akses perangkat digital kepada anak yang masih di bawah umur. Namun, apabila anak tetap diberikan akses, orang tua diminta melakukan pendampingan dan pengawasan secara ketat agar anak terhindar dari berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi. Tiket kapal Pelni rute Nunukan Balikpapan Parepare Makassar habis terjual hingga 5 Juli 2026 akibat membeludaknya permintaan selama libur sekolah. Laporan Salma Amin selengkapnya.
1: Lonjakan arus perjalanan selama libur sekolah membuat permintaan tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
9: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan masyarakat pada umumnya ya pada saat libur sekolah ini banyak pulang kampung sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
1: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
9: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket. Bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
1: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: dorong inovasi produk lokal, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan gelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
10: Meskipun dilakukan dengan persiapan yang cukup singkat, antusiasme peserta workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi anyaman manik dan kulit yang digelar TPPKK Kabupaten Nunukan tetap tinggi. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pelatihan BKPSDM tersebut diikuti oleh perwakilan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan. Ketua Pelaksana Workshop Eka Ambarwati menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para peserta dalam mengolah bahan lokal seperti rotan dan daun pandan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
11: Nantinya para peserta ini yang dari 13 kecamatan, nantinya setelah dari sini para peserta ini bisa lebih meningkatkan keterampilannya dalam membuat kerajinan anyaman, rotan, dan pandan. Kemudian juga untuk bisa mengembangkan kemampuan peserta dalam teknik menjahit dan modifikasi produk anyaman yang mungkin sebelumnya tasnya atau apa produk anyamannya itu biasa aja, mungkin nanti bisa ditambah kulit atau manik dan sejenisnya.
10: Guna mendukung proses belajar, panitia telah memfasilitasi kebutuhan alat seperti mesin jahit, sementara bahan-bahan pendukung didatangkan khusus dari Yogyakarta. Untuk bahan baku utama, peserta memanfaatkan kearifan lokal seperti rotan dan anyaman yang kemudian akan dikombinasikan dengan teknik modifikasi yang diajarkan langsung oleh narasumber ahli. Eka menambahkan, aspek terpenting dari pelatihan tersebut adalah mendorong terciptanya peluang usaha baru bagi peserta yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
11: Yang paling penting mendorong terciptanya peluang usaha dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Tujuan kami nantinya ke depan paling utama itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu.
10: Rangkaian pelatihan tersebut nantinya akan ditutup dengan agenda gelar karya pada Senin 29 Juni 2026 yang akan menampilkan display produk hasil buatan para peserta dalam mengikuti workshop.
0: Pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Kabupaten Nunukan. Berikut laporan Ferry Herdiansyah.
4: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
12: Untuk kegiatan yang ada di rotan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada pitrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
4: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
12: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang didulukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk mebel juga bisa diambil.
4: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar. Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
12: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khusus untuk tasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
4: Rencana pengoperasian bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
13: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025 cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, puasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
4: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
13: Sebenarnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menunjukkan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker Pasar Mamolo.
4: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
14: Okay. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak, untuk yang buat penunjukan itu Pak?
13: Rencananya di 2027.
14: Oh, berarti berbarengan ya?
13: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
0: Kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran di instansi pemerintah Kabupaten Nunukan dinilai sudah cukup baik dengan ketersediaan alat pemadam api ringan hampir di seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Ahmad Ilham. Kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran di instansi pemerintah Kabupaten Nunukan dinilai sudah cukup baik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kabupaten Nunukan menyebut hampir seluruh organisasi perangkat daerah telah dilengkapi alat pemadam api ringan atau APAR sebagai sarana penanganan awal kebakaran. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil inspeksi rutin yang dilakukan di Damkarmat Nunukan terhadap sarana proteksi kebakaran di instansi pemerintah. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar OPD telah memiliki APAR yang siap digunakan untuk penanganan awal saat terjadi kebakaran. Kasubag Umum dan Kepegawaian di Damkarmat Kabupaten Nunukan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketersediaan APAR di lingkungan perkantoran menjadi salah satu indikator kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Menurutnya, penyediaan APAR sangat penting untuk membantu penanganan awal sebelum api membesar dan sulit dikendalikan.
15: Kalau pengamatan kami itu sudah, kalau instansi pemerintah cukup bagus ya, rata-rata sudah memiliki ya. Kalau instansi pemerintah, saya pikir hampir 100% itu sudah memiliki ya, alat pemadam api ringan instansi pemerintah.
0: Meski demikian, setiap instansi diimbau untuk melakukan perawatan APAR secara berkala minimal 3 bulan sekali. Pemeriksaan rutin diperlukan guna memastikan kondisi alat tetap layak pakai dan siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
15: APAR ini harus ada unsur perawatan juga. Artinya dia harus mengecekkan secara berkala ya. Minimal katakanlah 3 bulan sekali dilakukan ya, dibalik-balik supaya jangan terjadi pembekuan. Takutnya kalau beku nanti pada saat kita mau gunain itu malah nggak bisa.
0: Ia menambahkan, di Damkarmat Nunukan juga terus mengintensifkan kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran baik di tempat usaha maupun instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana proteksi kebakaran sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan terhadap resiko kebakaran. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu, 28 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dundukan Siang hari ini. Cuaca kembali cerah setelah tadi sempat di beberapa tempat juga hujan ya. Ada yang hujan deras, ada yang gerimis aja. Tapi bersyukur karena cuaca terlihat kembali cerah hari ini, mulai terik lagi. Semoga kegiatan Anda siang ini berjalan lancar hingga sore nanti. Dan kali ini lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut kembali saya hadirkan menemani Anda. Mudah-mudahan lebih semangat lagi, lebih santai lagi. Nikmati hari Minggu ini.
1: Saatnya kita ikuti

0: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Pro 1 nunukan.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama

0: Bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 01

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Wah, wah, kulihat tas kamu baru nih ya.
1: Iya dong, biar lebih berkelas.
0: Padahal lebih berkelas lagi kalau kamu gunakan produk lokal tahu.
1: UMKM.
0: Iya, produk lokal kan juga nggak kalah kerennya nih dengan produk luar. Apalagi kita juga bisa membantu meningkatkan perekonomian wilayah dengan memajukan UMKM kita sendiri loh.
1: Ah iya kah?
0: Iya dong, mempromosikan produk UMKM lokal bisa dengan dari media sosial kita sendiri. Selain itu, kita juga bisa follow akun mereka. Terus, dengan dukungan UMKM, kita juga bisa menyumbang kontribusi untuk UMKM lokal, misalkan mengadakan pelatihan yang berguna untuk kesejahteraan mereka. Dan tentunya, ada baiknya nih kita membeli dan menggunakan produk UMKM lokal.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Mendengar bagian lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut untuk Anda semuanya. Tetap semangat, nikmati hari Minggu ini dengan keluarga dan teman-teman Anda. Dan selanjutnya nanti di Nunukan Sore bakal ada tim Nunukan Sore yang menemani Anda.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Betul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI, Negeri Dunia, dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Hai pendengar, hari menepun Anda berada waktu menunjukkan pukul 16:26 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang hasil Piala Dunia 2026, tepatnya di hari Minggu 28 Juni 2026, di mana untuk di grup K baru saja Kolombia berhadapan dengan Portugal dengan hasil imbang 0-0. Masih di grup K, Kongo dan Uzbekistan dengan hasil Kongo 3, Uzbekistan 1. Dan di grup J, Yordania berhadapan dengan Argentina dengan skor 3-1, Argentina 3, Yordania 1. Dan di grup J, Aljazair berhadapan dengan Austria dengan hasil imbang 3-3, Aljazair 3, Austria 3. Sedangkan di grup L, Kroasia berhadapan dengan Ghana dengan skor 2-1, Kroasia 2, Ghana 1. Dan di grup L yang sama, Panama berhadapan dengan Inggris dengan skor 0-2, Panama 0, Inggris 2. Dan di grup G, Mesir berhadapan dengan Iran dengan skor 1-1. Dan masih di grup G, Selandia Baru berhadapan dengan Belgia dengan skor 1-5. Sementara di grup H, Tanjung Verde berhadapan dengan Arab Saudi dengan skor 0-0. Dan masih di grup H, Uruguay berhadapan dengan Spanyol dengan skor 0-1, Uruguay 0, Spanyol 1. Di grup I, Senegal berhadapan dengan Irak 5-0, Senegal 5, Irak 0. Grup I, Norwegia berhadapan dengan Prancis dengan skor Norwegia 1, Prancis 4. Seperti itu pendengar, di mana dari data yang terakhir serutan hasil di mana Argentina menyapu bersih fase grup dengan 3 kemenangan dan Lionel Messi mencetak 1 gol dan kini memimpin daftar top skor dengan 6 gol. Sementara Kolombia finish sebagai juara grup K, sedangkan Portugal menjadi runner up setelah bermain imbang 0-0. Dan Kongo mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik usai menang 3-1 atas Uzbekistan. Austria dan Aljazair sama-sama lolos setelah bermain imbang 3-3 di laga terakhir grup J. Dengan selesainya seluruh pertandingan fase grup, 32 tim yang lolos ke babak gugur telah dipastikan. Kita akan membahas nanti grup mana saja yang tersingkir dan grup mana saja atau tim apa saja yang dinyatakan lolos ke fase 32 tim. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan. Kembali kami hadirkan terkait tentang Resonansi Indonesia. Restoran unik, seperti apa restoran unik? Dan kemudian menyusul ada Padi menanti sebuah jawaban, dan kemudian menyusul Raja dengan judul Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan.
1: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:42 waktu Indonesia Tengah. Informasi kembali kami hadirkan masih di dunia bola. Informasi yang kami hadirkan terkait adalah tim yang dinyatakan gugur dalam Piala Dunia. Ada 16 tim, diantaranya Korea Selatan, Ceko, Qatar, Haiti, Skotlandia, Turki, Curacao, Tunisia, Selandia Baru, Iran, Uruguay, Arab Saudi, Irak, Yordania, Uzbekistan, dan Panama. Sementara 32 tim yang dinyatakan lolos ke babak 32 besar yaitu Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Maroko, Arab Amerika Serikat, Australia, Paraguay, Jerman, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Belgia, Mesir, Spanyol, Tanjung Verde, Prancis, Norwegia, Argentina, Aljazair, Austria, Kolombia, Portugal, Inggris, Kroasia, Senegal, Ghana, dan Kongo. Nah, itu dia pendengar, 32 tim yang dinyatakan lolos ke babak 32 besar. Sementara untuk jadwal pertandingan nanti yang pembuka nanti akan diawali dari Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada, itu akan berlangsung pada tanggal 29 Juni 2026 atau besok dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan di 29 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat Brasil berhadapan dengan Jepang. Kemudian pada 30 Juni pukul 2:30 waktu Indonesia Barat Jerman berhadapan dengan Paraguay. Di 30 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat Belanda berhadapan dengan Maroko. Sementara di 30 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia. Kemudian pada 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara 1 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat, Meksiko berhadapan dengan Ekuador. Di 1 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat, Inggris berhadapan dengan Kongo. 2 Juli Belgia berhadapan dengan Senegal. Sementara 2 Juli pukul 6 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia. Di 3 Juli pukul 1 Spanyol berhadapan dengan Austria. Dan di 3 Juli pukul 5 waktu Indonesia Barat, Portugal berhadapan dengan Kroasia. Dan 3 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat, Swiss berhadapan dengan Aljazair. Dan 4 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat, Australia berhadapan dengan Mesir. 4 Juli pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, Argentina berhadapan dengan Tanjung Verde. Kemudian pada 4 Juli pukul 7.30, Kolombia berhadapan dengan Ghana. Dan nantinya siapapun dia menang dalam pertandingan tersebut akan memasuki ke fase atau babak 16 besar. Dan selanjutnya akan menuju ke quarter final. Dan nanti tepat tanggal 15 Juli hingga 16 Juli akan berhadapan di semifinal. Dan tanggal 19 Juli memperebutkan juara 3 dan 4. Dan tepat tanggal 20 Juli 2025 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, itu adalah final. Kita akan menunggu hasil siapa-siapa saja yang akan masuk dan lolos pada fase 16 besar. Nanti tentu waktu yang bisa menjawab semua itu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nenukan kembali kami hadirkan Republik telah kuberikan. Kemudian rindu Agnes Monica. Selamat mendengarkan.

Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan mempunyai beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah mapaci. Mapaci bermakna sebagai pensucian bagi calon mempelai dari segala kotoran, dosa, atau keburukan lainnya yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ketika memasuki pernikahan, ia dalam keadaan yang suci, bersih, jiwa dan raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci. Paci adalah tumbuhan berdaun sejenis daun kelor yang bila dihubungkan dengan bahasa Bugis memiliki makna pacing, artinya bersih atau suci.

0: Dalam sastra Bugis terdapat sebuah pantun yang berbunyi Dua kuala sapo unganna panasae na beli kanuku. Artinya ada dua kejadian pagar, yaitu kembang nangka dan penghias kuku. Kembang nangka dalam bahasa Bugis dinamakan lempu, disamakan dengan kata lempu atau jujur. Penghias kuku namanya paci, yang dihubungkan dengan kata pacing yang artinya bersih atau suci. Jadi, makna pantun tersebut adalah kejujuran dan kesucian. Merupakan benteng dalam kehidupan, karena kejujuran dan kesucian adalah penjelmaan dari pancaran kalbu seseorang. Biasanya sebelum prosesi mapaci dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengajian Al-Quran atau disebut juga mapandre teme atau tamat Al-Quran. Dan sedangkan perlengkapan yang disiapkan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda sebagai simbol yang masing-masing mengandung arti dan makna tersendiri.
1: Perkenalkan, nama saya Marlina SSPBD sebagai pelaku adat Bugis Bone Sulawesi Selatan. Dalam mapaci sendiri ada beberapa alat dan bahan yang digunakan beserta makna dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu bantal atau angkangun. Bantal tersebut terbuat dari kapas atau kapuk. Suatu perlambang kemakmuran berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan dan martabat. Dengan demikian, bantal ini mengandung makna senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormat, atau dalam bahasa Bugis disebut mapakadat. Peralatan kedua adalah sarung. Sarung ini disusun sebanyak 7 helai atau 7 lembar di atas bantal yang bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan sebanyak 7 helai tersebut dalam bahasa Bugis 7 erat kaitannya dengan kata matujui atau tujui, yang artinya melakukan pekerjaan yang benar dan selalu benar serta berguna dan bermanfaat. Itu harapannya. Yang ketiga adalah daun pisang. Hal ini sejalan dengan penggunaan daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan. Daun tua belum layu, telah tumbuh pula daun mudanya. Dalam pepatah Bugis mengatakan, tena podo macoli madaungi jadiang wijapatola endre malongi-longi nenia sikit barita madecen. Artinya, semoga mendapatkan keturunan yang lebih baik, dapat berguna bagi bangsa, tanah air dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu daun nangka atau biasa disebut sebagai daun panasa. Dirangkai sebanyak 9 helai, diletakkan di atas daun pisang. Kata panasa ini mirip dengan sebutan kata minasa yang berarti cita-cita luhur dalam kebajikan. Sedangkan daun nangka 9 helai mengandung arti angkatan hidup. Sehingga kelak calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam bahasa Bugis, ia mengatakan, Duami riala sapo unganna panasae belona kanukue, yang artinya ada dua yang menjadi perisai hidup dalam kehidupan di dunia ini, yaitu belona kanukue artinya paci atau yang membersihkan diri atau kesucian, dan unganna panasae yaitu lempu artinya kejujuran. Jadi dengan demikian diharapkan mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, benok atau beras atau jagung yang telah dimekarkan. Bermakna mengandung harapan kiranya calon mempelai kelak mampu untuk mengembangkan diri dan mandiri dalam kehidupan berumah tangganya. Menaburkan beras yang dimekarkan pada calon mempelai sebanyak 3 kali mengandung pengharapan doa agar Yang keenam adalah tebani atau pati yang dibuat lilin, berasal dari lebah, sebagai suluh atau penerang yang bermakna agar perjalanan kedua calon mempelai dapat menjadi penerang, suri teladan, dan damai dalam kehidupannya. Sebagaimana makna kehidupan bermasyarakat lebah, yaitu senantiasa hidup tenteram, damai, rajin, dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Yang ketujuh adalah kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan di dalam kelapa yang sudah dibelah, kini melembangkan cening nama lundra, artinya manis dan gurih, melambangkan kehidupan yang manis dan selalu harmonis. Sedangkan kelapa adalah tumbuhan serbaguna, bermakna bahwa kiranya calon mempelai menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedelapan adalah daun paci yang telah ditumbuk halus dan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari logam, bermakna cinta yang tak pernah pudar, bagaikan lekatnya paci pada kuku, dan ditempatkan pada wadah terbuat dari logam atau beken atau kembu. Ini mengandung makna kesatuan jiwa calon mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga.
0: Dalam adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan, mapaci hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam prosesi pernikahan pertama. Sedangkan dalam pernikahan selanjutnya, tidak boleh dilakukan adat mapaci lagi.
1: Kenapa mapaci itu hanya dilakukan sekali seumur hidup, hanya pada saat pernikahan pertama? Karena mapaci merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan untuk melepas masa lajang, yakni melepas masa gadis dan masa perjakaan, untuk mensucikan hati dalam menghadapi hari esok, menapak bahtera rumah tangga. Hal ini mengandung doa, kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya, dan pasangan yang disatukan tidak terpisahkan lagi hingga ajal menjemput. Laksana merah merunahnya serta lengketnya warna paci yang sulit dipisahkan dari putih. Itulah sebabnya mapaci hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat melepas masa gadis atau masa perjaka. Jadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya tidak lagi dilakukan prosesi.
0: Demikianlah sekelumit acara mapaci yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya leluhur bagi generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
1: Himbauan kepada generasi muda sekarang, mari kita jaga, cintai, dan lestarikan budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita sebagai warisan leluhur. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
2: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang pemerintah dorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan tengah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan. Pembangunan tersebut direncanakan tanpa APBN, melainkan dengan menggandeng investor melalui skema investasi non-APBN. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah berusaha membangun 2.772 km jalur kereta api di Kalimantan. Pembangunan ini untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini. Ia juga menambahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan dipercepat. Namun demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah akan membentuk komite. Komite ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan. Menurutnya, komite ini akan berperan dalam menyempurnakan rencana induk perkeretaapian nasional. Dengan demikian, dapat selaras dengan kebutuhan Kalimantan. Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai. Itu dia berkait informasi terkait tentang rencana pemerintah akan melakukan pembangunan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 km. Tentu dengan kehadiran informasi ini akan membuka peluang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Rio Hebrian Jenuh, kemudian menyusul Rosa Tegar. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan setelah pemerintah dorong pembangunan jaringan kereta logistik dari Kalimantan. Kali ini Presiden Prabowo Subianto minta BUMN alokasikan laba untuk perkuat riset nasional. Itu dia. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan riset dan inovasi nasional melalui dukungan badan usaha milik negara BUMN. Menurut Presiden, perusahaan negara dapat berkontribusi dengan mengalokasikan sebagian laba untuk kegiatan penelitian. Presiden mengatakan usulan pendanaan riset melalui BUMN menjadi langkah yang patut dipertimbangkan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem inovasi dan pengembangan teknologi nasional. Selain penguatan riset, Presiden menyampaikan apresiasi atas perbaikan kinerja BUMN dalam setahun terakhir. Presiden juga menyambut baik berbagai usulan kerjasama antara perguruan tinggi dengan institusi dalam maupun luar negeri. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan industri riset dan inovasi nasional. Melalui penguatan riset, inovasi dan kolaborasi antar lembaga, pemerintah berharap tercipta ekosistem ilmu pengetahuan yang mampu mendukung kemandirian industri nasional. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Itu dia pendengar. Dan pendengar, saatnya kita mendengarkan Jejak 7 Cagar Budaya di sore ini tepat pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah dicatat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan, ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Dayu Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sudah lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang, yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS, lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi Debaya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah bahwa memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Informasi sore ini kembali kemedirkan Presiden Apresiasi KSTI 2026 jadi forum satukan potensi bangsa. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026. Presiden menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan dan menyatukan potensi bangsa. Apresiasi tersebut disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta International Convention Center JICC Minggu 28 Juni 2026. Presiden mengaku terus memantau jalannya kegiatan sejak awal hingga akhir pelaksanaan. Presiden menilai forum tersebut menunjukkan semangat kolaborasi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, kemajuan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan Sarasehan menghasilkan banyak masukan strategis. Hasil diskusi akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja tematik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia mengatakan kelompok kerja tersebut akan mengonsolidasikan kepakaran nasional dan mempercepat penyusunan solusi berbasis riset. Hasilnya diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan teknologi dan inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Itu dia pendengar. Dan kami informasikan juga tepat pukul 18

nanti lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah akan memasuki waktu Maghrib, dan sebelumnya nanti kita juga akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Namun sebelumnya kembali dua lagu kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Ada Simponi yang indah dari Once, kemudian Titu Lelaki Cadangan. Selamat mendengarkan.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana Surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Masjid Nurul Iman. Bangunan masjid lantai 2 berdiri kokoh tepat di pinggir jalan utama Nunukan, yakni di Jalan Tanjung, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. Nyaris hanya trotoar yang menjadi pembatas antara bangunan utama masjid dengan jalan raya. Di atas lahan sempit inilah sejarah mencatat pernah berdiri masjid pertama di Nunukan. Adalah Imam Basran, bekas Imam Masjid Nurul Iman yang mengisahkan sejarah awal berdirinya masjid tersebut. Bangunan masjid yang tetap mempertahankan arsitektur aslinya tidak lepas dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan. Basran menceritakan Islam saat itu berkembang pesat di Surabaya. Dari Pulau Jawa, Islam kemudian menyebar ke Sulawesi, Sumatera, lalu ke Kalimantan, yakni di Kalimantan Selatan. Sedangkan Islam di Nunukan banyak dipengaruhi dari Kalimantan Selatan.
1: Said Abdul Qadir itulah yang pindah dari Sebuku sebenarnya itu. Sebenarnya memang itu orang Islam memang berasal dari ini Sebuku ya. Dari Sembakung, dari Tanah Merah dan orang-orang di sini, ya suku Tidung, ya Tidung.
0: Pulau Nunukan yang saat itu dihuni penduduk asli Kalimantan seperti Tidung dan Banjar, seluruh warganya beragama Islam. Berkembangnya agama Islam di Nunukan juga tidak lepas dari sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman. Dengan jumlah sekitar 200 rumah tangga pada tahun 1940-an, penduduk setempat mendirikan masjid di Jalan Tanjung yang mana pembangunannya dimulai pada zaman Belanda. Bangunan masjid masih sangat sederhana. Dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau dengan atap sirap dari kayu ulin. Meskipun telah mendirikan masjid, namun tidak banyak aktivitas keagamaan yang dilakukan saat itu.
1: Saya di sini tahun 55, 28 dari Tanah Merah, Tanah Liat, masuk daerah KTT, ya antara Tarakan dengan Nunukan ini. Kelahiran saya setelah saya menikah di sini tahun 55 bulan 8 baru saya ada di sini. Ya masjid ini sudah lama dibangun ya, cuma direhab keempat kalinya ini. Ini yang anu beton ini ya, dulu kayu dari Sebuku. Orang di sini yang membangun ya, yang pertama-tama itu enggak ada, sudah meninggal sudah orangnya semua.
0: Pria yang berasal dari Tanah Lia, Pulau Mandul ini sebelumnya banyak mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Setelah menikah, pada tahun 1955 sekitar Agustus, Imam Basran dan istrinya hijrah ke Liang Bunyu di Pulau Sebatik. Setahun lebih berada di Liang Bunyu, dia berpindah lagi ke Pulau Nunukan.

0: Bukan. Awalnya Basran bertugas sebagai muazin. Tidak lama dia diminta menjadi khatib dan akhirnya dipercaya menjadi imam masjid. Tak banyak memang saksi sejarah yang bisa mengisahkan perkembangan awal Islam dan sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman, sebab orang-orang terdahulu sudah meninggal. Basran masih mengingat, pada tahun 1957 sempat dilakukan renovasi bangunan masjid. Saat itu papan yang rusak diganti, begitu pula atap bangunan. Namun tak banyak yang berubah dari masjid tersebut. Saat Nunukan telah menjadi kecamatan, masjid sempat direnovasi. Bangunan permanen masjid direncanakan dibuat tingkat 3. Hanya saja karena lokasi yang tidak tersedia, akhirnya bangunan hanya dibuat bertingkat 2.
1: Ya, masjid ini sudah lama dibangun ya. Cuma direhab ya, dulu kayu dari sebuku. Orang di sini yang membangun ya. Ya, masjid ini biasa aja, untuk besarnya tidak. Hanya dia dulu kayu bertiang, lantainya papan-papan kayu ipil. Habis itu dibuka lagi, ya dibangun lagi, pakai lantai itu juga. Ya ketiga kalinya sudah dibuang, sudah anunya itu dibeton. Tapi besarnya begitu saja. Ya, jadi keempat kalinya ini dibangun ini, ya ini rencana mau dibangun 3 tingkat. Tapi lokasinya tidak ada, ya. Tetap juga dibangunkan di situ waktu Pak Budiman, waktu mulai Bupati Ajapi. Iya, tapi tidak ada, tidak bisa. Lokasinya kecil.
0: Selain Pak Basran, lantas apa harapan masyarakat terkait Masjid Nurul Iman tersebut? Seperti salah satu warga di Jalan Tanjung berikut ini.
2: Menurut pendapat saya, keberadaan Masjid Nurul Iman sebagai masjid tertua di Kabupaten Nunukan seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Nunukan, karena kita memiliki sebuah bangunan sejarah di mana bangunan tersebut harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama bisa dijadikan sebagai cagar budaya maupun lokasi wisata religi di Kabupaten Nunukan.
0: Demikian sepenggal kisah dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Meski tidak banyak yang mengetahui tentang Masjid Nurul Iman, tapi masjid ini akan tetap dikenang sebagai masjid bersejarah, sebagai salah satu situs budaya di perbatasan Nunukan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan, yaitu perkuat organisasi Polri, rotasi jabatan PJU, Mabes, Kapolda hingga Wakapolda. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Polri kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan sebagai bagian daripada penyegaran organisasi pada Jumat 26 Juni 2026. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mutasi tersebut tertuan dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada Kamis 25 Juni 2026. Rotasi meliputi pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, Wakapolda, hingga jajaran Kapolres. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan mutasi merupakan dinamika yang wajar dalam organisasi Polri. Menurutnya, langkah tersebut menjaga kesinambungan kinerja sekaligus pembinaan karir personil. Mutasi mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri. Berikut daftar pejabat yang mendapat promosi dan rotasi jabatan. Di PJU Mabes Polri, pada tingkat Mabes Polri, Brigjen Pol Didi Hayamsyah mendapat promosi sebagai Kapuslitbang Polri. Penugasan tersebut diharapkan memperkuat fungsi penelitian. Kemudian Kapolda dan Wakapolda, di tingkat kewilayahan Kapolri menunjuk dua perwira tinggi memimpin kepolisian daerah. Brigjen Pol Rudi Setiawan dipercaya menjadi Kapolda Aceh. Sementara itu Brigjen Pol Julius Audi Sony Latuheru dipercaya menjadi Kapolda Papua Barat Daya. Keduanya diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika tugas di wilayah masing-masing. Selain Kapolda, rotasi juga menyentuh jabatan Wakapolda di sejumlah daerah. Tiga perwira dipercaya memperkuat kepemimpinan pada tingkat kewilayahan. Kombes Pol Iwan Saktiadi dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Banten. Brigjen Pol Arif Budiman dipercaya menjadi Wakapolda Maluku. Selanjutnya Kombes Pol Fernando Sanchez Napitupulu dipercaya menjadi Wakapolda Papua Barat Daya. Penugasan tersebut melengkapi susunan kepemimpinan baru di wilayah tersebut. Sementara penguatan struktur kewilayahan, penguatan organisasi juga dilakukan melalui penataan struktur kewilayahan di berbagai daerah. Langkah tersebut menyesuaikan perkembangan wilayah serta kebutuhan pelayanan kepolisian. Mutasi kali ini mencakup promosi 150 jabatan Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, dan Kapolresta Metro. Polri juga membentuk 1 Polresta di Kota Nusantara serta 4 Polres tipe D. Selain itu, 8 Polres tipe D meningkat status menjadi Polresta. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Mutasi kali ini juga memberikan promosi kepada 45 personil Polwan. Sebanyak 17 personil dipercaya mengemban jabatan Kapolres 3A2. Joni mengatakan pembentukan kesatuan kewilayahan baru mengikuti perkembangan wilayah dan tantangan tugas kepolisian. Menurutnya langkah tersebut memperkuat kehadiran Polri dalam melayani masyarakat. Ia menambahkan promosi Polwan menunjukkan komitmen Polri memberikan kesempatan karir yang setara. Seluruh promosi dilakukan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan kebutuhan organisasi. Itu dia pendengar informasi terkait tentang Polri rotasi jabatan pejabat utama Mabes, Kapolda hingga Wakapolda. Baik, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Tangga Terbaik Untukmu dan Republik Telah Kuberikan. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan, ya itu Presiden Prabowo minta BUMN alokasikan laba untuk perkuat riset nasional. Ini dia. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan riset dan inovasi nasional melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara. Menurut Presiden, perusahaan negara dapat berkontribusi dengan mengalokasikan sebagian laba untuk kegiatan penelitian. Presiden mengatakan sulam pendanaan riset melalui BUMN menjadi langkah yang patut dipertimbangkan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem inovasi dan pengembangan teknologi nasional. Presiden menyebut baik berbagai usulan kerjasama antara perguruan tinggi dengan institusi dalam maupun luar negeri. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan industri riset dan inovasi nasional. Melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi antar lembaga, pemerintah berharap tercipta ekosistem ilmu pengetahuan yang mampu mendukung kemandirian industri nasional. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Sleng, Ku Tak Bisa, kemudian menyusul Tahta, Aku Masih Di Sini. Selamat mendengarkan.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikap Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah Tung Urut Linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu. Itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian. Janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian, sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita orang bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

Anda. Berada informasi kali ini kami hadirkan Mentrans, tegaskan transmigrasi potensi buka puluhan ribu lapangan kerja. Menteri Transmigrasi M. Iftia Sulaiman Suryanagara menegaskan transmigrasi berpotensi membuka puluhan ribu lapangan kerja di kawasan. Menurutnya, paradigma transmigrasi tengah mengalami perubahan besar, di mana kini kawasan transmigrasi yang sama diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menteri Iftia mencontohkan pengembangan kawasan Rempang Galang, Kepulauan Riau dengan 150 hektar lahan transmigrasi hanya cukup untuk 75 KK. Kini kawasan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan industri galangan kapal yang mampu membuka potensi peluang kerja hingga 20 ribu orang. Menteri Iftita menyebut transformasi transmigrasi tersebut bukan berarti mengabaikan hak masyarakat, melainkan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan transmigrasi agar memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih luas. Menteri Iftita menjelaskan tahap awal pembangunan kawasan Rempang Galang, proyek tersebut diperkirakan akan terserap sekitar 1.000 hingga 3.000 tenaga kerja konstruksi sebelum kawasan industri mulai beroperasi penuh. Transformasi transmigrasi mengubah cara pemerintah membangun kawasan yang fokusnya membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut dilakukan dengan industri, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta investasi agar manfaatnya berkelanjutan. Pembangunan kawasan transmigrasi akan terus mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hal ini agar setiap kawasan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemenstrans optimis kawasan-kawasan transmigrasi akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menarik investasi. Selain itu, membuka lapangan kerja memperkuat ekonomi daerah serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

0: Hai pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan, karena tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan informasi berita nasional.
1: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Ronaldo melempem lawan Kolombia, Diego Costa selamatkan Portugal dari mimpi buruk. Timnas Portugal gagal memanfaatkan peluang untuk mengunci status juara grup K usai ditahan Kolombia tanpa gol 0-0. Duel sengit Portugal versus Kolombia itu berlangsung di Miami Stadium, Florida. Di balik hasil 0-0 tersebut, penyerang Portugal Cristiano Ronaldo menjadi sorotan karena dinilai tampil melempem kala menjamu Kolombia. Sementara kiper Portugal Diego Costa menjadi pemain bintang karena tampil sebagai penyelamat Selecao. Laga yang berlangsung di Miami Stadium berjalan ketat sejak menit awal. Kolombia lebih dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali mampu mengancam pertahanan Portugal. Portugal sebenarnya memiliki peluang emas membuka keunggulan pada babak pertama, namun tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat berhasil dimentahkan kiper Kolombia. Memasuki babak kedua, Portugal kembali memperoleh kesempatan emas melalui kerjasama Joao Felix dan Cristiano Ronaldo. Sayangnya Ronaldo lebih dulu terjebak offside sehingga peluang tersebut gagal berbuah hasil. Setelah itu Kolombia mengambil alih kendali permainan. Los Cafeteros terus menekan dan melepaskan 11 tembakan sepanjang babak kedua. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang
20: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya, yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di malam yang cerah kali ini tentunya saya hadir untuk menemani Anda selama sekitar 4 jam ke depan pendengar ya, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Syasha akan menghadirkan berbagai lagu-lagu asyik dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang sedang menikmati waktu santai Anda, lagi ngobrol mungkin bersama dengan keluarga tercinta, buah hati tercinta, atau lagi sendirian aja bersama dengan gadget Anda sembari mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan, selamat malam saya ucapkan untuk Anda. Mudah-mudahan malam hari ini membawa makna untuk Anda. Dan pendengar RRI Nunukan, tadi sebuah lagu sudah saya hadirkan untuk Anda setelah saya persembahkan tadi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan kali ini untuk Anda para pecinta bola, saya ingin mengulang kembali ya informasi terkait jadwal pertandingan di tanggal 29 Juni 2026. Nah pendengar ya, untuk 29 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat atau jam 2 waktu Indonesia Tengah, nanti akan ada Afrika Selatan melawan Kanada. Kemudian ada Brazil melawan Jepang, itu tanggal 29 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11, artinya kalau di sini jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Wah, kayaknya seru banget ya nanti ya. Apalagi kalau kita melihat Brazil dan Jepang ini seperti apa ini nanti jalannya pertandingan. Pendengar, Anda bisa mendengarkan melalui Pro 3 RRI atau di Pro 1 RRI di seluruh Indonesia kecuali Pro 1 yang ada di perbatasan. Kami di Pro 1 yang ada di perbatasan tidak menyiarkan pendengar untuk jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store ataupun melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka.

0: tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan drama radio untuk Anda. Jadi pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, drama radio kali ini berjudul Kehidupan Selanjutnya, produksi RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
1: Kehidupan setelah ini.
2: Apa abang tidak ikut gotong royong? Mumpung ini hari Minggu, hari libur kerja loh bang.
3: Males kayaknya nih.
2: Daripada abang main HP, mending abang ikut membersihkan lorong-lorong bang. Apalagi hujan terus turun minggu-minggu ini, gorong-gorong pada tersumbat.
3: Aduh, yang penting kan bukan gorong-gorong rumah kita. Dan kalaupun terjadi banjir, ya tidak akan mengenai kita kok.
2: Saling tolong-menolong itu penting loh bang.
3: Ih, kamu ini lah cerewet banget sih. Bukannya buatkan kopi buat abang gitu, kayak gimana?
2: Gula habis ya, kopi juga habis. Ini lagi, anak malah minta beliin tas. Tuh si Tari, tasnya udah pada koyak bang.
3: Dari mana uang abang ambil ini sekarang nih?
2: Ya makanya jangan asik beli paket terus bang. Tiap minggu abang beli paket 100 ribu, tapi giliran beli tas anak tidak mampu. Gimana sih?
3: Di rumah buatku pusing saja. Lebih baik aku keluar dulu lah.
2: Bang, mau kemana lagi bang? Aku belum selesai bicara. Bang, bang.
4: Gimana Pak Budi? Udah cair?
5: Apa yang cair ini Pak Joni? Masih belum ini Pak Joni. Kata terus nih.
4: Waduh, makanya mainnya yang bagus lah. Sini aku ajari Pak Budi, biar kamu menang terus. Tapi butuh modal biar kamu bisa masuk.
5: Aduh, itu dia masalahnya. Modalku ini habis.
4: Ya usaha lah Pak Budi. Kalau perlu, kamu jual dulu lah apa yang bisa kamu jual.
5: Itu tidak mungkin lah Pak Joni. Harta satu-satu itu yang aku punya itu di rumah itu.
4: Ya ini kan biar kamu bisa main gitu, biar mulus jalannya kamu untuk bisa menang. Jadi ya bisa aku bantu, nanti juga rumah kamu tergantikan kalau kamu menang.
5: Beneran ini Pak Joni?
4: Yakin ya benar ini? Pak Budi, yakin lah.
5: Yakin ini, betul.
4: Aku aja bisa beli rumah gara-gara aku main judi online. Dan ini sangat menjanjikan Pak Budi.
5: Oh betul. Bolehlah kalau begitu.

0: Abang? Apa-apaan ini, Bang? Kok baju-baju ini keluarin semua? Abang cari apa, Bang?
1: Mana kalung kamu? Mana?
0: Lah, kok malah nanya kalungku, Bang?
1: Itu, mana dulu? Aku mau jual. Lah, kita kan kaya ini dalam sesaat ini, Dek. Ayo, lah, mana?
0: Bang, ini
1: sini.
0: Ini apa-apaan sini. Sih, Bang?
1: Bawa sini.
0: Aku capek loh, Bang, lipat-lipat kain itu.
1: Cepat, kamu kemana kan kalung yang dulunya itu aku belikan pada kamu? Mana?
0: Sakit, Bang. Apa-apaan sih, Bang? Lepaskan, Bang. Sakit.
1: Sini. Pinjam dulu. Kamu, Bang. Cerewet kali sih. Banyak bicara. Aku akan membunuh kamu ya. Cepat. Sini, Bang.
0: Di sana, Bang. Dekat meja hias laci bawah.
1: Dari tadi kayak dari sini. Dibilang. Sini. Kamu ini malah mempersulit. Disakitin dulu. Baru menjawab. Dasar perempuan.

0: Pemirsa, berikut kami ajak Anda.
1: Abang, kok acara, pulangnya lama? Dari mana saja, Bang?
0: Dalam studio pagi ini.
2: Nah, ini.
1: Apa ini?
2: Abang sudah gantikan emasmu. Ini lihat. Lihat.
1: Bang.
2: Bagus kan? Cantik
1: ini
2: kan?
1: Bagus. Ini bagus sekali, Bang.
2: Nah,
1: aku suka, dong. Bang. tapi Bang, ini dari mana?
2: Kamu jangan banyak bicara. Ikuti saja apa yang Abang bilang.
1: Abang main judi.
2: Biasalah, mengisi waktu kosong.
1: Bang, ada berita kalau judi online lagi diburu pemerintah untuk diberantas, Bang. Dan akan ditangkap pelakunya kalau sampai ketahuan. Apalagi Abang loh sebagai pegawai negeri, Bang.
2: Mana ketahuan? Udah, kamu jangan banyak bicara. Dengarkan saja radio itu. Aku bahagia sekarang. Lihat. Bisa dapat uang banyak ya. Nah, ini untuk kamu. Bayar tuh uang sekolah anak-anak kita. Nih. Beli tas ya, yang bagus. Ini beli tas yang bagus. Nah, terus ini. Masakan yang enak besok ya.
1: Nah.
2: Iya ini. Nih.
1: Nah. Ya ampun.
2: Senang kan?
1: Nah,
2: itu.
1: Malam ini Abang tidak makan. Aku sudah siapkan sop sayur, Bang.
2: Sama ikan asin.
1: Iya.
2: Maaf. Malam ini makanan itu bukan levelku sekarang.
1: Jangan sampai hal ini berdampak buruk bagi masa depan kita, Bang.
2: Kamu bukannya bersyukur malah sumpahin aku yang tidak-tidak macam mana?
1: Aku tidak nyumpahin, Bang. Aku mengingatkan Abang kalau perbuatan Abang ini suatu hari akan menyiksa kita loh, Bang.
2: Lihat sekarang. Apa aku menyiksamu sekarang? Nah, kalau sudah ku ganti. Bahkan aku sudah beri uang belanja banyak. Tuh. Buat kamu. Nah, tuh. Seharusnya kamu mendukung dong. Aku bukan ngata-ngatain.
1: Baiklah, Bang. Ku minta maaf.
2: Paham kan?

0: Bang,
1: ya.
0: Ada surat dari Pak Lurah nih.
1: Tumben.
0: Kalau minggu depan kita akan gotong royong bersama membersihkan desa. Akhir-akhir ini cuaca makin buruk loh Bang. Coba lihat sekarang hujan. Belum lagi berita yang menginformasikan akan ada badai serta gempa yang berdampak tsunami loh Bang.
1: Sudahlah, kamu jangan pikirkan itu lagi lah. Itu hanya peralihan isu saja itu.
0: Lah, peralihan isu bagaimana Bang? Jelas-jelas ini nyata loh Bang. Di kampung sebelah kemarin mengalami longsor dan banjir bandang.
1: Aduh, itu salah mereka. Ya. Tidak menjaga lingkungan, ya. Buang sampah sembarangan. Suka kali menebang pohon di hutan.
0: Lah.
1: Ya, jadi kan, lihatlah. Lihat, longsor kan?
0: Apa bedanya dengan kita saat ini, Bang? Ayolah, Bang. Kita bantu warga gotong royong, Bang.
1: Sudah.
0: Apalagi kita sudah dapat uang. Dapat uang banyak. Apalah salahnya kita bantu juga biaya pembangunan bendungan dan juga parit loh, Bang.
1: Belum kaya raya sudah sok-sok dermawan. Suami kamu ini hanya pegawai biasa golongan kecil. Jangan sok-sok hamburkan uang deh. Ya udahlah, biarkan saja mereka yang kerja sana.
0: Semenjak Abang mengenal judi online itu, Abang semakin sombong ya. Dan tidak mau bersosialisasi lagi dengan warga. Bahkan toleransi antar warga pun Abang semakin menjadi-jadi.
1: Nah, mereka pengangguran. Untuk apa bergabung dengan mereka? Kita berbeda sekarang. Coba lihat kan? Itulah. Udahlah, Abang mau pergi kerja dulu.
0: Ini hari Sabtu, Bang. Kantor libur.
1: Abang mau main game dulu lah. Biar nambah uang kita.
0: Bang, hujan, Bang. Di luar anginnya kencang kali loh, Bang.
1: Biarin. Semoga kemenangan berpihak padaku hari ini.

0: Nah, gimana? Masih kita lanjut?
1: Lanjutlah, udah gantung ini.
0: Gimana Pak Budi? Kita lanjut?
2: Aku kok kalah terus ini?
1: Memang pasang berapa tadi?
2: Habislah uangku. Habis uangku.
0: Fokus dong.
2: Di online juga, kok yang kupasang tidak kunjung menang ya?
1: Makanya mainnya jangan gantung-gantung. Ayo kita pasang lagi.
0: Gampang itu Pak Budi, kan masih ada surat tanahmu. Gade aja dulu, nanti juga bisa kamu beli lagi kalau kamu sudah menang.
2: Kalau tidak,
1: masih ada harapan lain.
2: Aku hanya punya 3 petak sawah ini.
0: Ya pasang lagi aja.
1: Ayo-ayo kita ngopi dulu. Hujan begini enaknya minum kopi.
0: Benar, yang pastinya pakai gorengan lagi.
1: Apa ini? Kerasa kalian tidak?
2: Gempa ini.
1: Ya ini gempa, anakku di sekolah. Tapi udah, ayo kita keluar. Bangunan ini mau roboh.
0: Ayo kita kabur sebelum semuanya terlambat. Ayo.
2: Hah? Rumahku roboh. Oh Tuhan, istriku masih di dalam. Nisa, Nisa, kamu di mana, Nisa?
3: Bang.
2: Nisa,
3: tolong aku.
2: Kamu di situ?
3: Aku di sini, Bang.
2: Iya. Sebentar, kamu bertahanlah. Aduh, tolong istriku. Istriku dalam runtuhan. Ya Tuhan, tolong. Kamu bertahanlah. Bertahan, Nisa. Aku akan minta bantuan pada warga dulu.
3: Iya, Bang.
2: Pak Tony, tolong aku. Ya. Istriku masih di dalam runtuhan.
1: Aku juga panik, Pak. Pak Budi, anakku entah kemana, istriku entah kemana. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri tanpa aku.
4: Pak Antoni. Itu apa kan di sini? Di hulu sudah banjir dan akan menuju ke sini.
2: Apa? Tolong! Tolong aku! Istriku masih di dalam runtuhan. Rumahku, aduh. Tolong aku!
4: Maaf, Pak. Kami juga punya keluarga yang harus kami selamatkan.
2: Ah, sial. Teman-teman, macam apa kalian ini? Nisa, kamu bisa bertahan kan? Aku akan menyelamatkanmu.
0: Pak Budi, maaf. Aku juga nggak bisa menyelamatkan keluarga kamu.
2: Pak Joni, tolong.
0: Aku juga harus menyelamatkan keluarga aku, Pak Budi.
5: Sudah, aku mau pergi, Pak Budi.
2: Pak Joni, tolong Pak Joni. Teman-teman, macam apa kalian ini? Nisa, kamu bisa bertahan kan? Aku akan menyelamatkanmu. Tenang saja, Nisa.
6: Ayo naik ke gunung. Ayo lari ke gunung cepat.
2: Apa? Oh Tuhan, bagaimana ini? Istriku masih di dalam sana, Tuhan. Aduh, bantu.
3: Bang.
2: Iya. Ya, Nisa.
3: Bang, apakah Abang masih di sana? Tolong aku.
2: Nisa. Aku minta maaf. Banjir segera menuju ke sini, Nisa. Nisa.
3: Selamatkan anak kita, Bang.
2: Nisa.
3: Mereka masih di sekolah.
2: Aduh.
3: Cepat lari, Tuhan. Bang. Lari, Bang.
2: Bagaimana dengan kamu, Nisa? Nisa.
3: Tidak apa-apa, Bang. Aduh, badanku sudah lemah, Bang.
2: Nisa, bertahanlah, Nisa.
3: Sepertinya patah.
2: Tidak, Nisa.
3: Bangunan ini begitu berat, Bang.
2: Bertahanlah. Nisa. Tolong, bantu istriku, tolong.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, setelah tadi Anda mengikuti drama radio ya, selanjutnya saya akan hadirkan segmen Ngobras untuk Anda. Kita akan ngobrolin tentang sebuah komunitas, dan kali ini pendengar saya akan menginformasikan untuk Anda komunitas Pamiranti. Jadi komunitas Pamiranti ini adalah gerakan kebudayaan akar rumput inklusif berbasis kerelawanan yang menyediakan ruang aman gratis bagi perempuan dan masyarakat umum untuk mempelajari pelestarian budaya tradisional. Dan komunitas ini pendengar ada di daerah Yogyakarta.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolan 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolan, tangguh, sigap, berani.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, masih terkait informasi komunitas Pamiranti yang bergerak di seputar kebudayaan ya. Jadi pendirinya adalah Brigita Titah Nareswari, seorang profesional kemitraan di kampus UGM yang aktif menginisiasi gerakan keberlanjutan lingkungan. Jadi sejak pertama kali membuka kelas, yaitu pada tanggal 23 Juli 2022, komunitas non-profit ini telah merangkul lebih dari 400 anggota aktif lintas generasi. Dan komunitas ini, pendengar, tidak sekedar mengajarkan tari aja, melainkan menghubungkan seni dengan isu-isu sosial, kemanusiaan, dan lingkungan alam melalui berbagai agenda, seperti kelas ajar nari klasik gaya Yogyakarta. Ini adalah kelas rutin tanpa pungutan biaya yang diajarkan langsung oleh para penari terlatih. Dan untuk ini, kelas ajar nari ini terbuka untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian selanjutnya adalah sore bersama Pamiranti dan acara tahunan yang digelar sebagai perayaan ulang tahun komunitas, seperti festival kecil bertajuk Mampir Joget. Kemudian menyediakan program inklusif juga seperti workshop eksplorasi gerak tubuh dengan penyediaan juru bahasa isyarat atau JBI bagi teman tuli. Kemudian ada kegiatan bedah buku anak dan literasi juga yang diadakan berkolaborasi dengan penulis lokal seperti Titah Awe untuk membacakan dongeng anak yang syarat refleksi ekologis, contohnya buku Hutan Adalah Mama yang mengangkat hubungan suku Awiyu Papua dengan alam. Kemudian kegiatan walking meditation atau meditasi berjalan secara sadar menyusuri area persawahan di sekitar tempat berkumpul untuk melatih keselarasan jiwa dengan alam sekitar. Itu dia beberapa agenda ya yang dilaksanakan oleh komunitas ini, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Dikta dengan judul Pecundang Sejati. Sudah saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Melanjutkan informasi seputar komunitas Pamiranti yang begitu keren, pendengar ya. Komunitas ini bergerak di bidang kebudayaan, mengajarkan orang-orang untuk menari, mengenal kebudayaan mereka lewat gerak tari, dan itu semua gratis. Nah, komunitas Pamiranti ini bergerak secara mandiri dengan dukungan 10 tim inti atau relawan tetap, serta membuka rekrutmen relawan berkala untuk publik yang ingin mengisi akhir pekannya. Terbuka untuk pegiat seni yang mendalami tari klasik gaya Yogyakarta dan ingin menambah portofolio mengajar. Terbuka juga untuk umum, tidak wajib bisa menari. Yang penting tertarik mengonsep acara berkesenian, mengelola media sosial, ataupun melakukan dokumentasi. Itu dia, mendengar, tentang sebuah komunitas yang luar biasa, yaitu komunitas Pamiranti. Tentunya di setiap sesi ngobras akan selalu hadir informasi terkait komunitas-komunitas yang inspiratif, yang mungkin saja bisa dibuat juga di wilayah Kabupaten Nunukan ya. Dan pendengar RRI Nunukan, tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Serta jangan lupa pula untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store, dan Anda

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan segmen Ruang Rindu untuk Anda, Ruang Berbagi Rindu. Dan untuk segmen Ruang Rindu kali ini, pendengar, tentunya saya hadirkan lagu-lagu memori untuk membangkitkan kenangan Anda, baik itu kenangan yang mungkin sangat mengesankan, sedih, ataupun menggembirakan. Dan pendengar, untuk lagu pertama kita di Ruang Rindu kali ini, saya hadirkan dari miliknya Hetikus Endang dengan judul Simpati.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, resiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan resiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama RRI Nunukan untuk request lagu silahkan ya di 0811-5311-945. Lagunya lagu-lagu lawas, pendengar ya. Seperti tadi yang sudah saya hadirkan, ada lagunya Hetty Koes Endang, kemudian ada lagunya Maya Rumantir. Dan sedikit tentang lagu yang baru saja saya hadirkan tadi, Daun-Daun Kering, itu adalah salah satu lagu pop nostalgia legendaris Indonesia yang dinyanyikan oleh Maya Rumantir dan dirilis di tahun 1980. Lagu melankolis ini diciptakan oleh komposer legendaris Indonesia yaitu Rinto Harahap dan menjadi salah satu karya yang melambungkan nama Maya Rumantir, pendengar, di industri musik tanah air.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tangan Tak Sampai ini merupakan lagu pop melankolis legendaris Indonesia yang dinyanyikan oleh Christine Panjaitan dan dirilisnya itu pendengar di tahun 1984. Dan untuk lagu ini sebenarnya sama seperti lagu Daun-Daun Kering milik Maya Romantir yang juga di awal sudah saya hadirkan. Lagu ini tuh sama-sama diciptakan oleh maestro lagu melankolis Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Rinto Harahap, luar biasa ya. Jadi makna dari lagunya sebenarnya ini adalah kiasan ketidakmungkinan. Judul dan lirik yang berbunyi, walau ingin hatimu memeluk gunung, manalah mungkin tangan tak sampai. Nah, pendengar, itu merupakan peribahasa Indonesia yang berarti memiliki keinginan atau cita-cita yang sangat besar, namun mustahil untuk dicapai karena keterbatasan keadaan. Dan lagu ini berpesan agar seseorang mau menerima kenyataan hidup atau lebih realistis lagi dan tidak terus-menerus meratapi nasib atau mengharapkan sesuatu yang berada di luar jangkauan. Oke, saya akan terima untuk penelpon yang masuk. Ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Sasha. Maaf, agak terlambat gabungnya.
0: Dari mana emangnya?
1: Enggak dari mana-mana, cuman memang ada kesibukan sedikit tadi yang harus diselesaikan.
0: Oh begitu. Oke, gak apa-apa sih, gak masalah. Yang penting udah gabung tuh udah seneng banget sayanya. Tajudin, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Sehat, cuman sariawannya masih ada, cuman udah mulai membaik sih ini.
0: Oh syukurlah kalau kayak gitu ya.
1: Udah gak terlalu sakit gitu.
0: Karena memang sariawan tuh sakit banget ya, buat gak bisa ngomong ya. Tapi hebatnya Tajudin itu masih menyempatkan diri untuk gabung bersama Era Rinunukan, itu luar biasa, makasih.
1: Iya, udah mulai tumbuh sel baru untuk menutupi saraf. Ujung-ujung saraf tuh yang bikin sakit.
0: Oh oke. Mudah-mudahan nanti sembuh terus gak sariawan lagi ya. Biasanya kalau sariawan tuh biasanya nih tergigit gitu ya, atau ini langsung muncul aja kalau Tajudin?
1: Ya muncul sendiri aja ini. Dia biasanya pernah kegigit sih. Ini memang muncul.
0: Oh gitu. Oke deh, Tajudin, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Saya gimana kabarnya?
0: Kalau saya alhamdulillah sehat banget nih Tajudin.
1: Iya. Masih bisa nih Mbak teka-tekinya Mbak Sasya untuk singkat aja.
0: Oh boleh dong, boleh.
1: Yang gak bisa berdiri Mbak Sasya apa tuh?
0: Hah? Oh iya yang kemarin ya. Duduk gak bisa berdiri. Aduh apa ya. Aduh saya lupa loh. Cari-cari jawabannya.
1: Dari huruf itu Mbak Sasya, dari huruf P.
0: P?
1: P, P, P.
0: P?
1: Bukan P, ya P.
0: P apa ya? Bisa duduk nggak bisa berdiri?
1: Ada huruf A-nya juga Mbak Sasya.
0: Padi.
1: Kan?
0: Bukan. Pak. Saya nyerah, nggak tahu.
1: Nyerah ya. Berarti langsung jawabannya aja ya.
0: Boleh.
1: Duduk perkara Mbak Sasya.
0: Astaga. Ya. Saya nggak kepikiran sampai di sana loh, duduk perkara, saya mikirnya benda. Aduh, pantesan nggak ketemu-ketemu. Oh, duduk perkara. Oke ya, deh. Makasih ya Tajudin atas teka-tekinya yang udah jadi PR, tapi saya masih belum bisa jawab. Susah banget.
1: Iya, udah bisa kasih tebak-tebakan. Nanti kalau gabung sama Sasya di Selasa siang kan udah mulai baikan kok sariawan.
0: Oh, syukurlah kalau kayak gitu. Makasih banyak Tajudin. Lagunya apa nih?
1: Jamal Mirdad, Mbak Sasya.
0: Yang judulnya?
1: Hati Seorang Kawan Baru.
0: Hati Seorang Kawan Baru. Oke, nanti saya cariin ya lagunya ya.
1: Iya, makasih Mbak Sasha, selamat malam. Mungkin ini penelpon terakhir Mbak Sasha, udah mau habis waktu saat.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Sasha.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Tajudin. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Saya coba carikan dulu ya lagunya yang Jamal Mirdad. Sebelum saya hadirkan itu, saya putarkan dulu lagu dari miliknya siapa ya? Oh ini dia, Krisya.

0: nanti aja lah cuci piringnya. Tumpuk aja lah dulu.
1: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi.
0: Siapa yang ngomong barusannya?
1: Aku, piring terjebak di wastafel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
0: Oke, aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
1: Nah, gitu dah.
2: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya.
3: Tahukah Anda kerugian akibat merokok?

0: wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya. Sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, rokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, disertai juga dengan informasi seputar kebudayaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Tajudin tadi yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Lagu dari Jamal Mirdad, Hati Seorang Kawan Baru, sudah saya hadirkan. Mudah-mudahan membuat Tajudin lebih terhibur ya. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya ya, pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 dan 92,7 MHz. Untuk Anda warga Nunukan, saat ini hujan begitu deras disertai dengan angin yang cukup kencang juga. Untuk Anda yang berada di jalan, mungkin bisa berteduh terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan atau sampai ke rumah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikap Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah Tung Urut Linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita orang bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Radiasi Indonesia RRI Nonokan
1: mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Dan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Mendengar, kita masih di Mutiara Pagi kali ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi ini bersama dengan Ustadz Anam Azhari. Dengan topik pagi ini kita akan putarkan terkait dengan ketika takdir tak memihakmu. Selamat mengikuti.
1: Pada diri kita bergantian antara nikmat dan musibah terus menerus sampai dengan kita meninggal dunia. Nah, yang harus kita fahami, terkadang kita punya qadar nikmat. Kita mendapatkan qadar nikmat, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita bahagia, membuat hati kita senang, itu terkadang menimpa kepada kita. Tetapi suatu saat ada juga qadar yang berupa musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada diri kita. Dan itu sudah Allah firmankan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan menguji kalian, memberikan ujian kepada kalian dengan hal-hal yang bisyarri, kejelekan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah, sebagai ujian yang sesungguhnya. Jadi dua hal ini, kebaikan dan keburukan, terus akan terus bergantian sampai kita meninggal dunia. Nah, ada kalanya kita merasa bahwa takdir tidak memihak kepada kita. Terkadang kita merasa bahwa takdir tidak memihak kepada kita. Kenapa? Karena mungkin ujian yang Allah berikan kepada kita yang berupa musibah itu terus menerus, dan mungkin terasa begitu banyak dalam hidup kita daripada kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sebenarnya yang perlu kita fahami bahwa musibah atau takdir atau qadar yang berupa musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita susah, itu sebenarnya sedikit saja dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Walanabluwannakum, dan niscaya sungguh aku Allah akan memberikan ujian kepada kalian, bisyai'in, dengan sedikit, minal khauf, dari rasa khawatir, rasa takut, rasa susah, rasa sempit. Allah menyebutkan seperti itu, bisyai'in minal khauf. Kemudian disebutkan walju' wa naqsi minal amwal, rasa lapar, kekurangan harta, wal anfus was samarat, kekurangan diri, kekurangan buah-buahan, kekurangan bahan makan. Itu contoh-contoh musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada kita. Tapi Allah memakai kalimat bisyai'in minal khauf, sedikit saja rasa khawatir, rasa susah yang tidak menyenangkan itu menimpa pada kita. Nah, sementara di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, nikmat, kebahagiaan, kesenangan yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa banyak. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan mampu kalian menghitung, karena saking banyaknya dan sempurnanya nikmat, kebahagiaan, kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Hanya kadang-kadang kita yang tidak menyadari hal itu. Oke, sekarang kita coba memahami bagaimana ketika kita merasa bahwa takdir itu tidak memihak kepada kita. Kita merasa bahwa qadar yang berupa musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu terasa begitu banyak dalam hidup kita daripada kenikmatan yang kesenangan, kebahagiaan yang Allah berikan. Maka coba kita bagaimana memahami, bagaimana cara menyikapi ketika takdir atau qadar kebaikan-kebaikan itu tidak memihak kepada kita. Ada kalanya memang kita merasa seperti itu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dan harus kita fahami bahwa yang pertama, kita harus yakin dan betul-betul percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita belum ada, langit dan bumi ini belum ada, catatan takdir kita itu sudah ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, innallaha kataba maqadir al-khalaik. Sesungguhnya Allah itu menulis qadarnya, takdirnya seluruh makhluk. Qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya, takdir itu sudah tercatat. Sehingga takdir yang saat ini kita alami itu sudah menjadi milik kita sejak langit dan bumi belum diciptakan. Dan takdir itu akan terus berjalan mencari jalannya sampai terjadi pada diri kita. Itu yang harus kita fahami. Apapun itu yang menimpa pada diri kita, mungkin hidup kita merasa berat sehingga kita merasa bahwa takdir tidak memihak kepada kita. Harus kita yakini, kita fahami bahwa semua itu sudah menjadi catatan takdir, menjadi catatan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah menyadari hal itu, maka Allah perlahan-lahan akan coba untuk membuat hati kita ini lapang. Seperti ungkapan nasihat para ulama yang menyebutkan bahwa al-imanu bil qadar yudhibul hamma wal hazan. Berimannya kita terhadap qadar, terhadap takdirnya Allah, maka yudhibul hamma wal hazan, akan dapat menghilangkan kesusahan di dalam hati kita dan kesedihan. Kenapa? Karena apa? Karena kita mempercayai bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu adalah qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita merasa hal-hal yang berat selalu menimpa kepada kita sehingga kita merasa bahwa takdir ini tidak memihak kepada saya. Yakini dulu yang pertama bahwa semua itu adalah sudah menjadi catatan takdir, menjadi catatan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita fahami, bahwa kita harus berusaha meyakinkan diri kita terhadap qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita orang-orang yang beriman? Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dalam rukun iman itu ada iman terhadap qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama harus kita yakinkan dulu hati kita, bahwa apapun yang menimpa pada diri kita semua adalah catatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita fahami Dan inilah cara kita menyikapi bagaimana ketika takdir itu menurut kita tidak memihak pada kita. Terlalu banyak musibah, terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak kesusahan yang menimpa pada diri kita, sehingga kita punya pendapat bahwa takdir tidak memihak kepada saya. Yang kedua adalah berusaha untuk meningkatkan kesabaran kita. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah 155. Allah memberikan petunjuk kepada kita di akhir ayatnya, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira, kegembiraan kepada orang-orang yang bisa bersabar itu. Ya, Allah memberikan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wasamarat. Allah memberikan ujian berupa rasa takut, rasa sedih, rasa susah, kekurangan diri, kekurangan harta, kekurangan makanan, apapun itu musibahnya. Itu sudah menjadi catatan qadar yang menjadi ujian bagi kita yang berupa musibah. Maka Allah bilang di akhir ayatnya, wabasyiris sabirin, akan ada kegembiraan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa bersabar. Tapi ini berat. Makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Ali Imran yang terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Kemudian ketika kesabaran itu sudah mulai habis, kesabaran itu dalam menghadapi takdir, qadar, musibah yang terus menerus seakan-akan ada pada diri kita, atau mungkin musibah yang begitu berat sehingga kita merasa bahwa takdir tidak memihak kepada kita, Allah bilang wasabiru, isbiru, sabarlah, kemudian wasabiru, berusahalah untuk tetap sabar. Kemudian kalau sudah mau habis lagi, Allah bilang warabitu, sambunglah kebaikan-kebaikan, dan termasuk menyambung kesabaran itu terus menerus. Oke, kita sebagai manusia punya keterbatasan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, isbiru, sabar, wasabiru, berusahalah lagi untuk sabar, warabitu, dan berusahalah lagi menyambung kesabaran itu terus. Karena apa? Allah bilang wa basyiris sabirin, akan ada kegembiraan bagi orang-orang yang bisa bersabar itu. Allah bilang innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu akan menyertai orang-orang yang sabar. Rasulullah bilang innan nasra ma'as sabari, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan selalu menyertai kesabaran. Sesungguhnya pertolongannya Allah itu akan menyertai kesabaran. Dan itu sebenarnya kita sudah membuktikan itu, hanya kadang-kadang kita yang tidak menyadari. Dulu, yang lalu banyak hal-hal berat yang sudah kita pernah lewati. Tapi kita tidak menyadari bahwa berkat kesabaran kita, Allah memberikan kemudahan-kemudahan, Allah memberikan pertolongan-pertolongan, dan akhirnya apa, kita bisa melewati masa-masa berat itu. Dan ketika saat ini kita mendapatkan hal-hal yang berat lagi, mendapatkan musibah lagi, maka yakini bahwa apa yang sudah Allah firmankan kepada kita, apa yang Allah sudah bilang kepada kita, wa basyir sabirin, akan ada kegembiraan bagi orang-orang yang bersabar. Innan nasra ma'as sabri, Rasulullah bilang bahwasanya pertolongan itu akan menyertai kepada kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Itu semuanya harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita, sehingga di dalam menjalani qadar atau takdir yang terus menerus berat menurut kita, sehingga kita berpendapat bahwa takdir ini tidak memihak kepada kita, maka kita bisa lewati hal-hal itu dengan penuh kesabaran. Tapi ingat bahwa kesabaran itu berat, kesabaran itu sangat berat. Makanya Allah sampai berfirman, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, berusaha lagi untuk sabar, dan terus sambung kesabaran itu sampai datang pertolongannya Allah. Kan Allah sudah bilang dalam surat Al-Baqarah 214, inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongannya Allah itu begitu dekat. Hanya kadang-kadang kita yang tidak sabar dengan pertolongan Allah itu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, dalam menyikapi takdir yang kita anggap tidak memihak kepada kita, terlalu banyak qadar berat, musibah tidak menyenangkan yang menimpa kepada kita, kemudian hal-hal yang buruk mungkin yang banyak menimpa kepada kita, cara menyikapinya tadi pertama adalah yakin betul terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa innallaha kataba maqadiral khalaqi wa la yakhluqus samawati wal ardi bi 50,000 sana. Takdir yang Allah tuliskan kepada kita ini sudah Allah tulis 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang kedua, yakin betul dan mempercayai betul bahwa kita menjalani musibah itu dengan penuh kesabaran, maka akan ada kegembiraan, wabasyiris sabirin, akan ada kegembiraan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bersabar. Dan juga ala inna nasrullahi qarib, dan pasti pertolongan Allah itu begitu nyata, begitu dekat. Begitu juga Rasulullah mengatakan inna nasra ma'asabri, sesungguhnya pertolongan itu akan selalu menyertai kesabaran. Kemudian yang ketiga, berusaha bagaimana untuk hati kita ini kita manage bisa ikhlas, ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Ini yang harus menjadi nasihat buat kita. Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan, ma'a idhomil bala, itu akan menyertai besarnya cobaan. Kalau cobaan yang saat ini kita rasakan begitu berat, begitu besar, terus menerus, dan sampai kita merasa bahwa takdir tidak memihak kepada kita, maka Rasulullah bilang, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala, pasti balasannya juga akan lebih besar, sama besarnya dengan cobaan yang kita terima. Kemudian wa innallaha idza habba qauman ibtalahum, dan Allah ketika cinta kepada suatu kaum, kepada seseorang, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian yang berat kepadanya. Faman radhiya falahu ridho, kalau dia bisa ridho maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ketiga, yang bagaimana kita usahakan untuk kita ikhlas, ridho terhadap takdir, qadar yang Allah tuliskan untuk kita. Faman radhiya falahu ridho, kalau kita bisa ridho, ikhlas menerima ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, falahu ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, faman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang marah terhadap qadarnya Allah, merasa takdir tidak memihak kepada kita sehingga marah kepada Allah sampai mengatakan Allah tidak adil, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bagaimana memanage hati kita, sabar. Kami ulangi, kita berusaha untuk memahami bahwa ketika qadar itu, takdir itu tidak selalu memihak kepada kita, menurut kita, maka satu, yakini bahwa itu adalah takdir dari Allah. Yang kedua, jalani dengan kesabaran. Yang ketiga, mencoba untuk ikhlas ridho terhadap qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Mutiara Pagi dengan topik ketika takdir tak memihakmu. Tentu banyak sekali hikmah yang kita dapat dari penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Anam Azhar yang merupakan sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Dan tak hanya itu pendengar, setiap pagi Mutiara Pagi akan diisi dengan topik-topik yang berbeda yang tentu tetap akan terus menambah hasanah, bagaimana kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan meninggalkan semua larangan yang Allah sudah sampaikan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktu pagi ini mengisi Mutiara Pagi. Pendengar, hari manapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
3: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Ustadz Anam Ashari yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Nunukan Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Jadi ada yang ditanggung dari beberapa perusahaan yang masuk ke PBI daerah, yang kerja mitra kita, yang kerjasama dengan Tasi JKN kemarin.
2: Jadi kami menghitung tarifnya, baru kita usulkan sesuai dengan jarak tempuhnya. Nah, di situ baru kita bisa dapat tarif per kilometer, nanti dikalikan berapa kilometer secara keseluruhan.
3: Sari berita, sebanyak 7 perusahaan di Kabupaten Nunukan telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi masyarakat melalui program JSR. Tarif Bus Damri Bambangan Aji Kuning melalui sebatik induk diusulkan sekitar Rp50.000. Usulan tersebut masih menunggu hasil

0: Verifikasi survei lapangan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi kesehatan. Sebanyak 7 perusahaan di Kabupaten Nunukan telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menanggung yuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi masyarakat melalui program CSR. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus menggandeng perusahaan untuk memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hingga saat ini sudah ada 7 perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan setiap perusahaan menanggung iuran JKN bagi masyarakat sekitar 100 orang.
2: Itu masuk juga PBI, jadi ada yang ditanggung dari beberapa perusahaan yang masuk ke PBI daerah yang kerja mitra kita yang kerjasama dengan Kasih JKN kemarin.
1: Kerjasama tersebut terus diperluas melalui koordinasi dengan berbagai perusahaan. Menurutnya keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk memastikan semakin banyak warga mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
2: Bahwa memang ada kewajiban khusus perusahaan itu yang memang mereka harus membantu masyarakat di sekitar wilayah tempat kerjanya, ya, terutama perusahaan. Ya, salah satunya ini iuran PBI ini. Mereka bekerjasama dengan kita, pemerintah, untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerjanya sehingga tidak membebankan semua kepada pemerintah daerah.
1: Saat ini cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan telah mencapai sekitar 97% dari total penduduk. Pemerintah daerah berharap semakin banyak perusahaan bergabung sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh jaminan kesehatan secara merata. Salma Amin melaporkan.
0: Di informasi lain, tarif bus Damri Bambangan Aji Kuning melalui sebatik induk diusulkan sekitar Rp50.000. Usulan tersebut masih menunggu hasil verifikasi survei lapangan. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Pemerintah daerah telah mengusulkan besaran tarif rute Damri Perintis. Perhitungan tarif dilakukan berdasarkan jarak tempuh setiap trayek. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Mahyudin.
4: Waktu kita usulkan kemarin sekaligus tarifnya. Jadi kami menghitung tarifnya, baru kita usulkan sesuai dengan jarak tempuhnya. Nah, di situ baru kita bisa dapat tarif per kilometer, nanti dikalikan berapa kilometer secara keseluruhan, baru dijumlah tarifnya itu.
3: Usulan tarif tersebut masih memerlukan evaluasi dari pemerintah pusat. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil survei dan kondisi lapangan. Survei melibatkan Kementerian Perhubungan, Perumdamri, dan Dinas Perhubungan Provinsi. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan tarif resmi layanan.
4: Nah, itu kan usulan. Ya. Nah, makanya kemarin dari Kementerian Perhubungan bersama dari Damri dan Dinas Perhubungan Provinsi melakukan survei bersama. Apakah jarak yang kita ajukan ini sudah sesuai dengan hasil survei mereka.
3: Besaran tarif akhir masih menunggu hasil perhitungan lanjutan pemerintah. Rute Bambangan Aji Kuning diperkirakan menjadi salah satu trayek yang dilayani.
4: Nanti mereka hitung kembali, ya, sesuaikan dengan tarif yang sudah kita usulkan tadi.
5: Ini sudah diusulkan, estimasi sekitar berapa?
4: Lupa saya kemarin, ya, sekitar 50-an ribu lah. 50. Artinya dari Bambangan Aji Kuning itu 50 ribu, kurang lebih seperti itu.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pekerja migran asal Lombok siapkan langkah menjadi wira usaha. Gaji yang ditabung selama bekerja di luar negeri akan dikelola dengan bijak saat kembali ke kampung halamannya. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
7: Salah satu pekerja migran Indonesia asal Lombok yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers atau TOT. Literasi keuangan yang digelar oleh BP2MI Nunukan pada Selasa kemarin di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan. Suhaini mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti training of trainer, Suhaini memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang ke kampung di Lombok.
8: Kerja di rumah makan kedepannya supaya lebih menjadi lebih baik dan bisa kayak menentukan hasilnya kayak gimana keuangannya kan. Iya. Sekarang lagi pengen bikin-bikin usaha kecil kayak jual-jualan di rumah lah.
7: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia dan BNI diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Panitia Peaceful Muharram Kecamatan Nunukan Selatan telah menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Panitia Peaceful Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Nunukan Selatan, telah menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Berbagai kegiatan yang digelar diantaranya aksi bersih masjid, pelatihan fardu kifayah, santunan bagi anak yatim, serta tabligh akbar. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Muslimat NU Kecamatan Nunukan Selatan, TPPKK Kecamatan Nunukan Selatan, serta Majelis Taklim Sekecamatan Nunukan Selatan. Ketua Panitia, Samsiar mengatakan, peringatan Tahun Baru Islam menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, sebagai umat Muslim, pergantian tahun Hijriah hendaknya dijadikan sebagai sarana introspeksi diri sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Kegiatan kami ada beberapa item kegiatan. Yang pertama itu bersih-bersih masjid, kemudian ada santunan anak yatim dan disabilitas, kemudian ada tabligh akbar, kemudian yang sudah selesai kegiatan itu ada juga pelatihan fardu kifayah. Sebenarnya sih kalau tahun baru Masehi kan orang euforia begitu. Betul. Kenapa kita di tahun baru Islam ini kita juga tidak memanfaatkan momen-momen yang sangat luar biasa.
9: Selain aksi sosial, peringatan Tahun Baru Islam juga diisi dengan seminar kesehatan perempuan dan pola asuh anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya para perempuan, tentang pentingnya menjaga kesehatan serta pemahaman pola asuh yang tepat dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.
10: Salah satunya adalah ini seminar kesehatan perempuan dan pola asuh anak. Ya, dasarnya kami kan perempuan harus sehat, harus kuat, apalagi dalam mengasuh anak-anaknya. Makanya pola asuh anak kita include-kan dengan seminar kesehatan perempuan ini.
9: Samsiar menambahkan, tema yang diusung kali ini adalah menebar maslahat menguatkan iman. Tema tersebut menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan, memperkuat kepedulian sosial, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 7 perusahaan di Kabupaten Nunukan telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menanggung iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi masyarakat melalui program CSR. Tarif bus Damri Bambangan Aji Kuning melalui sebatik induk diusulkan sekitar Rp50.000. Usulan tersebut masih menunggu hasil verifikasi survei lapangan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Dudukan Pagi. Hari ini menyapa Anda semuanya yang juga baru bergabung di Prosatu Nunukan di FM 96,3 MHz ya, kemudian juga di FM 91,5 MHz untuk di wilayah Sebatik, Semenggari, Stawau, Kalabakan ya, juga yang saat ini berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis dan di Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya di akhir bulan Juni ya, hari Senin di akhir bulan Juni ini. Mudah-mudahan beragam kegiatan Anda ataupun apapun yang sudah Anda kerjakan selama bulan Juni ini dari tanggal 1 sampai tanggal 29 ini semuanya mendapatkan hasil terbaik. Kalaupun ada yang belum tercapai, masih ada hari esok ya. Jadi hari ini Anda sudah bisa memulai pagi ini, dan jangan lupa untuk sarapan pagi sebelum Anda bekerja ataupun melakukan berbagai aktivitas pagi hari ini. Pastinya ibu-ibu pastinya lagi sibuk nih ngurusin sarapan pagi untuk keluarga, anak-anak juga pada berkumpul di rumah karena masih libur ya. Begitu juga dengan bapak-bapak yang mungkin kalau pagi bapak-bapaknya juga selalu buat sarapan untuk keluarga. Oke, saling membantu ya. Nah, nikmati sarapan pagi sebelum bekerja biar tenaga juga semakin bertambah, energinya banyak untuk melakukan berbagai aktivitas hingga siang hari nanti. Dan pendengar, nantinya juga beragam informasi pagi kami bakal hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan juga nanti pada pukul 9 hingga 10 pagi di program Halo RRI. Anda juga bisa bergabung bersama kami ya. Jadi kalau punya unek-unek atau mau curhat, yuk curhat aja di sini. Kalau memang di tempat kalian ada fasilitas umum dan sosial di tempat kalian yang rusak atau butuh perbaikan, nanti ya bisa curhatnya bersama saya di Halo RRI pada jam 9 hingga 10 pagi. Dan tetap bersama kami di Prosatu Nundukan pagi hari ini.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Kembali lagi kita masih bersama di Nundukan Pagi hari ini. Semoga cuaca hari ini cerah ya, walaupun terlihat agak-agak mendung, tapi kita berharap kembali cerah sehingga segala aktivitas Anda di akhir bulan ini semuanya berjalan lancar. Karena saya yakin hari ini pasti sesibuk-sibuknya nih hari ini dan besok ya, tutup buku banyak hal yang harus Anda selesaikan hari ini. Semoga cuaca mendukung apapun kegiatan Anda untuk semuanya, baik itu yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, yang bekerja di perkebunan, yang lagi mau mak betang hari ini pasti juga butuh cuaca yang bagus. Kemudian juga yang bekerja di bangunan juga pasti sama, butuh cuaca yang cerah juga. Dan di pasar-pasar, pelabuhan, di warung-warung, di kios, dimanapun ya Anda beraktivitas hari ini, mudah-mudahan didukung dengan cuaca yang bagus juga. Dan apapun

hari ini cuacanya juga pastinya kita harus syukuri ya. Dan hari ini untuk semua yang berulang tahun juga di momen spesial ini, saya mau ucapkan juga selamat ulang tahun untuk semua yang berulang tahun di tanggal 29 Juni. Selamat ulang tahun, segala doa terbaik untuk Anda semuanya. Semoga segala yang Anda impikan semuanya ya, segala harapan bisa terwujud hari ini dan seterusnya. Juga hari ini juga ada beberapa momen spesial yang dirayakan di setiap tanggal 29 Juni. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Nah, Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati setiap tanggal 29 Juni sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Oke, dan selain Harganas ya atau Hari Keluarga Nasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Nelayan Internasional ya. Peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap para nelayan yang berperan penting dalam menyediakan pangan, jadi mendukung perekonomian pesisir serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Kemudian selain itu juga hari ini diperingati juga sebagai Hari Tropis Internasional. Ditetapkan oleh PBB ya, ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kawasan tropis yang menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati. Nah, itu dia beberapa momen spesial yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Dan untuk semua yang selain hari ulang tahun Anda, pastinya juga ada momen-momen spesial lainnya. Mungkin hari peringatan pernikahan Anda, percintaan Anda, atau hari organisasi Anda ya. Segala hal yang akan Anda rayakan hari ini, semoga sukses ya dalam setiap peringatannya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Eh, Aca, lama gak jumpa. Tinggal di mana sekarang?
1: Eh, Kak Okta. Iya nih, aku tinggal sama kakakku.
0: Apa kabarmu nih?
1: Kabar baik, Kak.
0: Oh iya, apa dikerja sekarang?
1: Masih nganggur nih, Kak. Belum ada kerjaan.
0: Gak ada kerjaan? Atau kamunya yang pilih-pilih kerjaan?
1: Aduh, iya nih, Kak. Carikan dong kerjaan buat Aca.
0: Gini deh, Aca. Kakak dulu orangnya yang tidak suka gengsian sama kerjaan. Apa yang bisa kakak kerjakan, kakak kerjakan. Kita jadi orang jangan pilih-pilih kerjaan dulu lah. Kita kerja apa saja yang bisa dikerjakan selagi itu halal. Dan jadilah orang yang bisa mandiri, tekun, jangan pernah mengeluh. Insya Allah, pasti akan sukses ke depannya karena kita bukan pewaris, tapi perintis. Paham?
1: Baik, kakak. Terima kasih masukannya. Insya Allah, besok aja akan cari kerjaan sudah.
0: Nah, gitu dong. Yang semangat ya.
1: Siap, kakak.
0: Kalau begitu, saya duluan nih, mau buru-buru.
1: Iya, Kak Okta. Hati-hati.
0: Iya, makasih deh, Aca. Dadah.
1: Dadah, kakak.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Tahukah Anda, warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan kebanggaan rakyat Belanda. Karena itulah, varietas ini terus dikembangkan hingga akhirnya lebih populer dibandingkan jenis lainnya. Selain alasan politis, warna orange juga dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur yang lebih lembut, dan lebih mudah diterima masyarakat luas. Faktor inilah yang kemudian membuatnya mendominasi pasar global hingga sekarang.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun feature-feature di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan withdraw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Dengan kembali Anda masih bersama kami di Nundukan pagi hari ini, dan kami akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nundukan bersama BMKG Nundukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Pak Rimanto pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Halo, selamat pagi Mbak Angel.
0: Apa kabar Pak pagi hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat Mbak Angel.
0: Alhamdulillah, terus semangat Pak ya. Baik Pak Rimanto, silakan dengan informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 14 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih laporan cuaca pagi hari ini Pak Rimanto, selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas, selamat pagi Mbak Angel.
0: Ya, demikian pendengar informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: kau buang sampah di depan rumahku tuh? Coba kau lihat halamanku, penuh sampah, pempes lah, kompek lah. Sadar-sadar, bah?
1: Ih, mana lah aku tahu. Orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa juga kau mau marah-marah?
0: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar tidak berhambur.
1: Iyalah, Pak.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

puja-puja bangsa. Di sana, tempat lahir Beta. Dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain, gitu. Yeah. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada, seperti itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian, gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga, gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, tidak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan, gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk mengamankan diri, kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Batulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa, karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Nah, disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya, sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama, paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir, kita tidak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka. mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kampung Daya akibat tampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasa seperti itu sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Tidak ada masalah seperti itu ya?
1: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa

0: menyiapkan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya. Tapi yang belum punya, belum bisa untuk meninggikan rumahnya, mungkin ya tergantung dari rezeki ya. Mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
1: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
0: Ada juga sebagian begitu, artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesambutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi, dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
2: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan